0: sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
1: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
0: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
4: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
5: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
6: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
7: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah

0: Tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi, bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
3: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
4: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: adalah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini hingga esok pagi ya. Dan langsung saja kita tersambung lewat line telepon bersama rekan Febri di sana. Halo, selamat pagi Kak Febri.
2: Selamat pagi Kak Ardi.
1: Oke.
2: Apa kabar hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Di sana sehat juga ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Kak Ardi. Sudah siap dengan laporan ya?
2: Sudah Kak Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Untuk saudara, secara umum diperkirakan di wilayah Lampung berkisar di antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 16 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 50 hingga 95%. Dan pergerakan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Lampung pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Timur. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Utara. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BEMU UKBM Unila melaksanakan program SOSMAS Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BEMU UKBM Unila. Pada tahun ini BEMU UKBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lenbau Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Informasi lengkap dapat diakses melalui Instagram resmi @bem_unila.
1: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardusnya menemani Anda dalam dialog polisi menyapa pagi hari ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Pendengar, penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Letak geografis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera menjadikan wilayah ini memiliki mobilitas orang dan barang yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah masuk dan beredarnya narkoba. Peredaran narkoba tidak hanya menyasar kalangan tertentu, tetapi telah merambah berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari rusaknya kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, hingga terganggunya masa depan generasi muda. Karena itu, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Diperlukan sinergi antara pemerintah, kepolisian, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Lalu, bagaimana gambaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Lampung saat ini? Modus apa yang paling sering digunakan para pelaku? Dan bagaimana langkah kepolisian dalam menekan peredaran gelap narkotika? Pagi ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, AKBP Riza Pahlevi SHMH, yang merupakan Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Lampung. Selamat pagi AKBP Riza.
1: Selamat pagi Mas.
0: Pagi, sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang tentunya gambaran umum penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Lampung ya, AKBP Riza. Dan ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama tema kita hari ini, gambaran umum penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Lampung, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811720709. Kita ingin ke pertanyaan pertama langsung ke AKBP Riza. Bagaimana gambaran umum situasi tindak pidana narkoba di Provinsi Lampung saat ini?
1: Baik Mas, dapat kami gambarkan pada pendengar sekalian. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi, selamat kepada para pendengar sekalian. Jadi secara umum untuk Provinsi Lampung, peredaran narkotika masih cukup tinggi ya. Dari untuk kasus yang kami tangani sampai bulan Juni 2026 ini, jumlah kasus sebanyak 919 kasus dengan jumlah tersangka 1.331 orang. Kemudian untuk barang bukti, ganja 84,5 kg, sabu 479,8 kg, ekstasi 20.150 butir, dan psikotropika 22.974 butir. Dan juga ada yang lainnya, baik obat-obat berbahaya, tembakau sintetis, happy water, etomedit, kentamin, uang sejumlah 30.928.000.

0: Viral sebanyak itu dan dapat menyesatkan atau membahayakan jiwa orang sebanyak itu, Mas.
1: Oke, okay, baik ya. Dan memang alhamdulillah cukup banyak nih ya yang bisa diselamatkan begitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau dari jumlah penjelasan data-data tersebut, ini jenis narkotika apa saja yang memang paling banyak beredar dan disalahgunakan di Provinsi Lampung sendiri?
0: Ya, untuk yang paling banyak beredar tetap sabu. Jadi sabu ini ya paling banyak beredar di Provinsi Lampung, bahkan mungkin di Indonesia ini sabu paling banyak karena yang cukup menjanjikan nomor satu. Kemudian selanjutnya ada ganja dan juga ada banyak di kalangan anak muda tembakau sintetis. Jadi sabu tadi sebanyak 479 kilogram. Nah, dan ganja 84 kg. Jadi yang terbanyak tetap sabu yang banyak beredar di kalangan masyarakat dan remaja kita.
1: Oke, okay. Baik. Dan dari kasus-kasus yang sudah terungkap ini adakah sebenarnya wilayah-wilayah yang ini angkanya paling banyak nih di daerah mana ini di Provinsi Lampung sendiri?
0: Ya, kalau untuk TKP ya, TKP ungkap kasusnya tetap yang terbanyak itu daerahnya Lampung Selatan. Karena di situ ada Siport, Siport Bakahuni itu.
1: Pelabuhan.
0: Karena BB sebanyak ini bukan semuanya akan beredar di Lampung. Jadi kita ini perlintasan dari ujung Sumatera, dari Aceh, Medan, Pekanbaru, di mana di sana melalui wilayah kita, dan kita ada pos di Siport Bakau yang banyak mengungkap di sana. Jadi kalau barang bukti yang besar banyak terungkap di Bakahuni seperti itu, Mas.
1: Jadi Lampung Selatan yang akhirnya jadi wilayah yang paling banyak begitu ya.
0: Betul.
1: Dan dari berbagai macam wilayah yang sudah terungkap juga ini kasus-kasusnya begitu. Tadi dijelaskan kan bahwa sabu ya. Tapi kalau untuk kalangan ini, kalangan yang seperti apa yang paling banyak ditangkap ataupun dibuka kasusnya begitu?
0: Ya, jadi kalau untuk sabu ini ya udah berbagai macam ya. Jadi kita secara nasional pun mungkin sudah merambah ke apa ya, termasuk ke pemerintahan seperti itu, mungkin ada pegawai negeri, mungkin ada
1: komisinya
0: seperti itu, seperti itu kan udah berbagai macam kalangan seperti itu. Nah, untuk kita sendiri memang yang terbanyak untuk usia itu 20-40 tahun yang paling banyak, dengan berbagai macam latar belakang ya seperti itu. Dan itu untuk sabu. Kalau untuk tembakau sintetis sendiri dan ganja, itu banyak di generasi muda kita juga pakai untuk tembakau sintetis dan ganja, karena rata-rata mereka ini baru belajar, dan itu juga lebih murah seperti itu, yang harganya terjangkau. Kalau sabu kan harganya cukup mahal. Sabu 1 gramnya mungkin bisa sampai 1 juta, 1 juta setengah. Sedangkan ganja dan tembakau sintetis ini jauh relatif lebih murah seperti itu. Sehingga banyak mungkin yang kalangan anak muda, pelajar yang memakai ganja dan tembakau sintetis gitu. Untuk pekerja mayoritas menggunakan sabu seperti itu.
1: Oke. Baik, ini berarti dari beberapa kasus yang ditangkap ini yang paling banyak adalah pemakai atau pengedar atau seperti apa?
0: Ya, jadi untuk data kita sekarang sampai ini lebih banyak dia terlibat. Jadi walaupun dia bukan bandar, jadi kriteria narkotika ini yang bisa dia dilakukan rehabilitasi itu apabila dia hanya pemakai, pecandu atau penyalahguna seperti itu. Apabila dia pengedar, terlibat jaringan itu, jadi dia tidak mengedar tetapi dia membantu peredaran itu, atau dia mungkin menjadi kurir seperti itu. Nah, itu juga tidak bisa kita rehabilitasi, maka dia merupakan tersangka tindak pidana narkotika. Dan sampai sekarang ya memang lebih banyak untuk jaringan, karena jaringan 1331 orang, sedangkan yang direhab itu 200, kita sudah merehab 246 orang. Jadi memang jauh lebih banyak yang terlibat jaringan itu, jaringan peredaran, baik itu sebagai bandar, kurir, maupun dia keterlibatan membantu di jaringan itu.

0: memperlancar beredarnya narkotika ini. Seperti itu, Mas.
1: Oke. Baik, KBP Riza, terkait peredaran narkotika varian baru yaitu etomidate ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa cartridge tersebut ini mengandung etomidate?
0: Ya, jadi memang sekarang ada jenis baru di mana itu untuk digunakan menjadi vape yang banyak beredar.
1: Okay.
0: Ya. Jadi dia memang ini untuk kayaknya kalangan menengah ke atas karena dia bisa kita ketahui, kita patut curiga itu antara lain harganya jauh lebih mahal. Jadi mungkin satu itu bisa 1 juta per piece. Nah, jadi kan kalau golongan mungkin remaja yang masih mahasiswa yang mungkin masih batas belum tingkat menengah ke atas mungkin nggak mampu untuk membelinya. Makanya ini sebenarnya banyak beredar di kalangan kota besar kalau seperti ini.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita untuk mengetahui bahwa itu memang cartridge yang mengandung otomedet tadi, kita juga secara pasti tidak bisa mengetahui. Namun kalau kita lihat, apabila bahan baku vape yang beredar misalnya ini pakai masyarakat itu dan harganya cukup mahal, nah itulah baru kita curigai mungkin itu mengandung otomedit ini tadi. Seperti itu dari harganya dan peredarannya sedikit dan bentuknya juga beda dari vape yang biasa, seperti itu, Mas.
1: Tapi berarti apa pengguna vape harus berhati-hati kah atau seperti apa ini?
0: Iya, benar. Jadi ini kan etomedit ini salah satu yang sudah terungkap. Nah, mungkin banyak lagi bahan-bahan yang mengandung hal seperti itu yang mungkin memang belum masuk dalam daftar obat-obat berbahaya. Jadi kadang-kadang begini, Mas. Jadi kita itu ada namanya obat-obat berbahaya yang bisa dimasukkan, baik itu berupa cairan atau bubuk dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin di vape, yang apabila dia belum masuk daftar obat berbahaya, maka itu tidak bisa kita kena jerat tindak pidana, seperti itu. Nah, makanya pelaku kadang lebih pintar menggunakan bahan-bahan yang tidak terdaftar di obat-obat berbahaya, tetapi itu mempunyai pengaruh seperti itu, ya kan? Dan kalau bisa harga lebih murah seperti itu. Karena intinya kan bagi para pengguna ini, itu bahan yang bisa membuat memabukkan, fly dan seperti itu. Jadi sehingga ketemulah kadang-kadang ada istilah mungkin yang menghirup lem ibon dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu dapat diketemukan. Bukan dalam kita wajib waspada apabila di dalam lingkungan pengguna-pengguna bahan seperti itu, baik vape dan lain sebagainya, memang sudah ada pengaruh. Nah, itu kita waspadai bahwa itu memang ada mungkin obat-obat tertentu, obat-obat berbahaya yang mengandung narkotika di dalamnya. Seperti itu, Mas.
1: Okay, baik ya. Cukup dicurigai berarti ya. Yeah. Bukan Ibon aja, tapi Spidol juga rasa.
0: Nah, begitu kan ya. Banyak-banyak, iya. Ada yang pink, apa waktu.
1: Iya. Okay, baik-baik ya. Yeah. Itu tabung pink ya.
0: Yang banyak kadang kemarin viral karena ada selebgram atau artis.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu.
1: Rata-rata selebgram dengan ini ya.
0: Jadi itu belum tentu masuk dia di bahan berbahaya, belum masuk daftar. Nah, tetapi dia memabukkan karena disalahgunakan kan. Sebenarnya bukan untuk itu, tetapi begitu mungkin dihisap atau dihirup mungkin pengaruh. Nah, itu seperti itu, Mas.
1: Iya, baik ya. Semuanya itu karena penyalahgunaan.
0: Iya, benar.
1: Baik, tapi selain etomidate tadi, narkotika varian baru apalagi yang kira-kira beredar di Provinsi Lampung ini, AKBP?
0: Iya, kalau di Lampung ini, jadi ada tembakau sintetis yang banyak. Seperti tadi ada Happy Water ada juga ya. Jadi minuman-minuman ya, berarti yang mengandung bahan-bahan itu. Nah, dan yang banyak kalau untuk di Lampung ini yang beredar, karena biasanya yang kayak etomedit dan lain sebagainya itu banyak di kota besar ya. Kalau di Lampung ini, kalau untuk remaja banyaknya tembakau sintetis. Jadi seperti itu yang banyak beredar.
1: Tembakau sintetis ini ya. Baik, oke. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811 720709. Atau Anda bisa langsung menelpon, line telepon kami 0721-269-720. AKPP Riza, wilayah mana saja di Provinsi Lampung yang saat ini kategori rawan narkoba atau masuk zona merah dan menjadi perhatian khusus dalam penanganan kasus narkoba ini?
0: Ya, kalau untuk rawan, jadi semua tindak pidana yang kita tangani itu di semua kabupaten. Jadi hampir merata semua kabupaten. Namun ada memang wilayah tertentu yang memang sudah kita petakan, memang wilayah tersebut cukup besar peredaran narkotikanya, terutama sabu. Nah, sudah kita petakan beberapa wilayah yang rawan. Mungkin secara umum kami sampaikan per kabupaten ya, mungkin di daerah Lampung Selatan ada, Pesawaran ada, Bandar Lampung pun sendiri ada. Jadi itu, cuman udah kita petakan wilayah-wilayah tersebut untuk, karena banyak ungkap kita awal mulanya dari daerah tersebut, sehingga zona merah kita anggap sudah ada beberapa daerah tersebut.
1: Oke, ini apakah seluruh wilayah Provinsi Lampung ada semua kasusnya, atau ada yang benar-benar total bersih begitu?
0: Nggak ada yang bersih.
1: Nggak ada yang bersih.
0: Nggak ada yang bersih. Ya.
1: Oke, oke.
0: Jadi udah semua, malah yang tadinya tidak begitu marak meningkat sekarang. Ada beberapa wilayah ya. Jadi yang tadinya mungkin tidak begitu besar, sekarang sudah mendekati wilayah yang merah seperti itu. Yang tadinya mungkin kuning udah mendekati merah seperti itu wilayah-wilayahnya. Jadi secara umum tidak ada wilayah di Lampung ini yang bersih dari narkotika. Semua ungkapan kita ada di semua kabupaten wilayah Provinsi Lampung.
1: Oke, ya ternyata ya. Dan ini sih tentunya harapannya harusnya dari yang kuning jadi bersih begitu ya,
0: jadi
1: merah.
0: Jadi hijau.
1: Iya betul. Jadi hijau, ini malah dari kuning malah hampir mendekati merah begitu ya.
0: Udah kesemu-semu merah deh.
1: Baik ya, semoga ini tentunya dari dialog-dialog yang kita lakukan juga makin banyak, apalagi generasi muda yang cari-cari tahu, pengen-pengen tahu begitu ya. Ini janganlah ya.
0: Betul, betul.
1: Mendekati hal-hal seperti ini. Baik, pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon dan WhatsApp, silakan untuk Anda kami buka. Yang ingin bertanya lewat line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, nanti kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Namun kita rehat sejenak ya, AKPP Riza.
0: Iya.
1: Dengan satu buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kembali bersama Ardi Husein masih dalam dialog polisi menyapa untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 masih membahas tema tentang gambaran umum penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan line telepon kami sediakan 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Kita masih bersama narasumber kita AKBP Riza Pahlevi SHMH Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Lampung. Baik, AKBP Riza, kita ingin tahu juga apa saja langkah-langkah Polda Lampung terhadap daerah rawan atau zona merah narkoba yang tadi juga sudah dijelaskan.
1: Baik, Mas. Jadi kita sudah banyak melakukan hal. Jadi untuk wilayah-wilayah yang rawan, kita membentuk yang namanya kampung bebas dari narkoba. Jadi di sana, di kampung bebas narkoba tersebut, kita libatkan Pemda, aparat terkait, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, dengan memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di tempat tersebut, sehingga kita membentuk suatu wadah di situ, kampung bebas narkoba itu. Di dalam, jadi di situ selain ada Babin Kamtibmasnya, ada polisinya, di situ lengkap, Mas. Jadi apabila sudah ada kampung bebas narkoba ini, di mana di situ edisi lengkapnya dari Pemda, dari kecamatan, dari kabupaten maupun dari desa, berikut tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, sehingga kuat kita untuk melawan peredaran narkoba ini. Karena kadang di daerah tersebut baru ada indikasi, kadang pengedar baru mau masuk, baru mau mengedarkan 1-2. Nah, apabila kita segera cegah dengan kampung bebas narkoba ini dengan membentuk satgas atau tim itu, maka peredaran ini akan segera bisa kita atasi atau kita cegah, seperti itu. Jadi selain membentuk kampung bebas narkoba ini, kita juga memperdayakan bekerja sama ya dengan LSM anti narkoba, dengan Granat, dengan yang lainnya, sehingga bersama-sama kita juga dapat melakukan pembinaan, penyuluhan di daerah-daerah tersebut. Jadi beberapa hal itu, penyuluhan-penyuluhan ini kita lakukan baik dari tingkat sekolah, SMA maupun universitas, maupun terhadap desa, kecamatan atau kabupaten yang dapat bekerja sama untuk kita lakukan penyuluhan. Jadi selain langkah-langkah kita memang betul proaktif ke situ, jadi kita mencegah dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan, Mas. Seperti itu, Mas.
0: Oke, kampung bebas narkoba ini apakah itu adalah kampung-kampung yang memang terbebas dari narkoba akhirnya dinobatkan seperti itu, atau justru ini random dipilih dan dijadikan gitu untuk sebagai kampung representatif untuk bebas narkoba?
1: Iya. Jadi yang pertama, kampung tersebut memang sudah ada pelaku atau tindak pidana narkoba yang pernah kita ungkap di situ. Jadi awalnya memang dia itu memang sudah ada peredaran, jadi bukan bersih. Nah, kemudian kampung tersebut kita bentuk satgas untuk memperkuat kekuatan di dalam masyarakat sendiri, supaya tidak ada lagi, dengan kita membentuk wadah tadi, Mas. Membentuk wadah tadi, kerjasama dengan Pemda, kecamatan, desa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, kemudian baru kita deklarasikan kita membentuk kampung bebas narkoba dengan adanya tadi yang ada narkoba, sehingga bersih, tidak ada lagi narkoba di tempat tersebut. Nah, dengan adanya misalnya di satu kecamatan ada, kita berharap akan terbentuk, jadi ketok tular kata orang itu, akan terbentuk di kecamatan lain. Sebenarnya apabila dukungan dari masyarakat kuat, dari semua lini masyarakat, dari Pemda, kecamatan, desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, LSM itu kuat, sebenarnya kita tinggal ketuk tular, Mas. Jadi kampung bebas narkoba ini dari harapan kita, misalnya ada di satu desa, itu dia mengalir atau menyebar ke desa lain. Nah, apabila sudah terbentuk mungkin seluruh desa itu ada, mungkin kekuatan kita untuk melawan peredaran narkoba ini sangat kuat, seperti itu. Nah, sehingga peran serta kami, dari peran serta dalam arti dari unsur terkait ini sangat kita harapkan. Kami sudah membentuk, memicu ini. Kami memicu untuk supaya terbentuk. Nah, tetapi peran serta masyarakat dan semua instansi terkait yang tadi kami sebutkan itu punya gerakan sehingga pengen membentuk seperti hal yang sama seperti itu. Dan kita sangat mendukung langkah itu sehingga kalau sudah menyebar rata, mungkin peredaran narkoba ini gerak mereka sangat sempit seperti itu, Mas.
0: Iya, iya. Karena dari di tingkat kampungnya sendiri sudah
1: kuat.
0: Kuat.
1: Iya, seperti ya. Itu.
0: Oke. Dan ini tapi penerapannya apakah semua kampung yang ada di Provinsi Lampung sudah diterapkan ada kampung bebas narkoba atau seperti apa sekarang?
1: Belum. Kalau sekarang yang pasti tiap kabupaten ada satu. Ya. Nah, tetapi ada beberapa kabupaten yang sudah dua seperti itu. Nah, itu tadi, Mas. Kita itu pemicu. Jadi kita mengajak masyarakat nih, mari lo tergerak. Karena memang kami di sini penegakan hukumnya, tetapi lebih banyak dari partisipasi berbagai pihak untuk mau dengan apa yang sudah kita munculkan ini dapat apa menjalar ke yang lain gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang setiap kabupaten ada, tapi ada yang kabupaten yang lebih dari satu.
0: Lebih dari
1: ada.
0: Satu. Ya. Oke, baik ya. Semoga ini bisa menular ke yang lainnya. Ya. Oke. Ini ada telepon yang masuk. Oke, apakah jadi? Oke. Ya, silakan ditelepon kembali ya untuk Anda yang ingin menelpon, layanan telepon kami 0721 269720 untuk bertanya kepada narasumber kita di hari ini, ada AKBP Riza ya. Silakan. Kita kembali ke pertanyaan terlebih dahulu. Oke, untuk modus operandi nih. Modus operandi apa yang memang paling sering digunakan pelaku dalam peredaran narkoba?
1: Baik, Mas. Jadi para pendengar sekalian, jadi dengan adanya kita alat komunikasi berbagai macam medsos, ini medsos ini yang paling banyak dimanfaatkan modus untuk melakukan transaksi.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi sekarang ini para pendengar sekalian, terutama yang generasi muda itu, berhati-hatilah dalam bermedsos. Jadi transaksi narkotika ini sudah menggunakan yang namanya Instagram, seperti itu. Jadi maupun Facebook. Jadi di Instagram, jadi mereka sudah mensosialisasikan atau mengajarkan ketok tular itu tadi. Jadi kalau misalnya si A sudah tahu alamatnya, dia ngasih tahu yang lain. Jadi kok mau beli ini alamatnya? Ya semacam kita di toko lah. Jadi udah ada pembeli satu, diajarkan pembeli yang lain bahwa ini alamatnya, ini alamat. Sehingga kita juga agak sulit mendeteksi apabila salah satu belum tertangkap seperti itu. Nah, itu jadi modusnya banyak melalui Instagram, Facebook, dan juga terputus. Jadi mereka ini penjualan terputus. Nah, jadi si pemesan dengan si penjual itu pertama tidak saling mengenal dan tidak saling bertemu seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi nanti janji ya saya beli 1 gram, ya temu di mana, ambil di sini gitu, jadi tidak bertemu. Dan mereka modusnya sudah menggunakan alat transaksi yang memang tidak menggunakan nomor rekening seperti itu, dana dan lain sebagainya. Seperti itu yang dilakukan modus operandi dalam transaksi untuk tingkat lokal. Yeah. Tingkat lokal dalam arti di satu kota. Kalau yang untuk antar lintas wilayah, tetap dari yang besar itu mereka menggunakan kurir dengan menyamarkan bisa jadi mungkin di backlading mobil, atau di ban serep, atau di mobil bak terbuka, begitu, Mas.
0: Oke. Untuk ini bagaimana dengan terbitnya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, apakah terjadi kendala dalam penerapan ini, AKBP Riza?
1: Tidak, Mas. Jadi dengan adanya Undang-undang yang baru, jadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ini semakin memperkuat, Mas. Jadi semakin memperkuat karena di undang-undang ini untuk undang-undang yang lama, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri tidak dihapus. Jadi pasal-pasal ini ditambahkan di KUHP. Di KUHP baru ini itu pasal 609 sampai dengan 611 itu mengatur khusus tentang narkotika. Namun untuk undang-undang 35 tahun 2009 sendiri tentang narkotika itu tidak dihapus, di mana pasal masih ada pasal 114, pasal 132 seperti itu tentang pengedar yang ada di undang-undang 35 tahun 2009. Kemudian di undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP ini juga mengatur tentang bagaimana kita apabila untuk melakukan restoratif justice atau rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahgunaan narkotika ini, Mas. Seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi mungkin kalau untuk penyalahguna dan pecandu gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan terkait program rehabilitasinya?
1: Iya. Jadi begini, Mas, dari awal, jadi yang namanya pecandu atau penyalahguna ini dia bisa melakukan dua jalan. Yang pertama itu keluarga itu bisa melaporkan baik ke kami maupun mungkin ke BNNP melaporkan bahwa keluarganya ini pengguna, maka itu akan dilakukan asesmen, kemudian direhabilitasi yang dilakukan oleh BNN, baik rehabilitasi sosial maupun kesehatannya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi sebelum tertangkap itu akan lebih baik diobati sendiri, seperti itu. Yang kedua, sudah dilakukan penangkapan oleh penegak hukum. Nah, jadi kami sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Setelah kita melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan, tidak ada indikasi bahwa orang ini dia terlibat jaringan baik bandar, kurir dan lain sebagainya, maka kita setelah memastikan dia ini hanya pecandu atau penyalahguna untuk diri dia sendiri, maka kita juga akan melakukan rehabilitasi melalui tim asesmen terpadu. Tim TAT, tim asesmen terpadu ini yang terdiri di dalamnya ada unsur kepolisian, Polda, ada kejaksaan dari Kejati, kemudian BNNP, seperti itu. Yang akan menilai secara lengkap apakah dia ini memang pecandu atau terlibat jaringan atau bandar atau kurir seperti itu. Apabila dia memang betul terlibat tidak terlibat itu tadi dan dia memang pecandu atau penyalahguna untuk diri dia sendiri, maka dia dianggap korban, maka dia akan di asesmen TAT kemudian dilakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial, yang nanti apabila dia melakukan rehabilitasi rawat inap maka diinapkan di lembaga rehabilitasi baik bisa di rumah sakit maupun di berobat jalan dia. Dia bisa berobat jalan. Itu nanti yang menentukan dari tim asesmen terpadu ini apakah dia rawat inap atau rawat jalan, baik medis maupun sosialnya, seperti itu, Mas.
0: Oke, jadi lebih baik jika memang sudah tahu ada keluarga yang ini, laporkan saja lebih dulu, jadi itu lebih baik. Masuknya ke rehab nanti ya. Tidak ditahan jadinya.
1: Betul, iya. Kalau udah kita tangkap, kita tahan dulu. Karena proses penangkapan kita bisa dalam waktu 3 kali 24 jam ditambah 3 kali 24 jam kita bisa melakukan masa penangkapan. Berarti dia di kantor polisi, seperti itu. Lebih baik jangan melalui itu, Mas.
0: Betul. Atau sekarang ada yang sedang mendengarkan kami begitu ya, dan merasa saya memang pecandu begitu, dan boleh langsung serahkan diri saja ya, begitu ya, lapor saja.
1: Betul.
0: Minta tolong untuk direhab begitu
1: karena
0: ya.
1: Karena dianggap korban itu.
0: Baik, jadi tidak
1: tidak di proses hukum
0: begitu ya. Oke, nah ini kita juga pengen tahu bagaimana langkah-langkah apa yang dilakukan di Res Narkoba Polda Lampung dalam memberantas jaringan peredaran narkoba khususnya yang terorganisir dan lintas daerah ini.
1: Ya, betul, Mas. Jadi terkait kita merupakan lintasan utama di sini karena semua dari Aceh, seperti saya sampai tadi Aceh, Medan, Pekanbaru itu ujung-ujungnya lewat Provinsi Lampung. Nah, Jadi kita di sini sudah melakukan langkah-langkah seperti yang saya bilang di awal, kita sudah membentuk tim ya yang ada di seafood interdiction yang ada di pelabuhan Bakahuni. Nah, jadi di seafood itu kita sudah tim yang akan melakukan pemeriksaan 1x24 jam. Jadi full tim ada di sana. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan ya. Jadi di daerah rawan itu secara periodik kita lakukan pemetaan, kita lakukan penindakan di daerah rawan itu karena sudah kita lakukan langkah-langkah itu tadi. Kemudian kita juga melakukan kasus-kasus yang besar atau menonjol, kita bekerja sama antar daerah. Jadi kita antar polda, kita seringkali kolaborasi dengan BNNP, dengan Bea Cukai seperti itu untuk bekerja sama. Apabila udah antar daerah, kita selalu bersama-sama dengan BNNP maupun Bea Cukai maupun instansi terkait lainnya dalam mengungkapkan peredaran narkotika ini. Karena saya sendiri sudah beberapa kali itu ke Medan, ke Aceh seperti itu, yang kita bersama dengan BNNP dan Bea Cukai, sehingga koordinasi di sananya enak seperti itu. Dengan dan juga kami juga menggunakan sarana alat teknologi informasi yang kami miliki, alat yang kami miliki itu yang kami lakukan juga. Kemudian selalu bekerja sama tadi, kami bekerja sama dari aparat pemerintah, kabupaten, provinsi, di sini juga ada P4GN ya, yang kami selalu bekerja sama dalam penyuluhan-penyuluhan. Kemudian juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang selalu berkoordinasi dengan kita, dengan kadang bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pencegahan seperti sosialisasi dan lain sebagainya itu, Mas.
0: Iya, berarti ini dengan kalian memang sinergi antara kepolisian dan BNN, pemerintah daerah dan lainnya ini baik, semua sudah terjalan.
1: Iya, betul, Mas.
0: Oke, baik ya. Dan untuk upaya ya pencegahan ya, apa yang terus dilakukan kepolisian untuk menekan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar generasi muda ini?
1: Ya, baik, Mas. Terima kasih. Jadi kita memang ada pencegahan dan penindakan. Namun Polda Lampung ini lebih besar ranahnya ke penindakan. Tapi kita ada pencegahan juga. Nah, pencegahan ini kita seperti tadi saya sampaikan, kadang bersama-sama dengan Pemda. Itu ada P4GN namanya, yang memang sudah ada Pemda, ada BNN, jadi BNNP dalamnya ada Polda juga. Untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi kita melakukan baik sendiri-sendiri maupun dengan pihak lain, melakukan sosialisasi takso, termasuk sekarang ini sebenarnya, termasuk sekarang. Terima kasih RRI ini sudah memberikan ya mungkin sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya narkotika ini, seperti ini takso. Dan kita kadang seminar dengan universitas. Universitas itu kita udah ada sering melaksanakan. Kemudian kita melakukan dialog-dialog interaktif. Kemudian penyebaran pamflet daerah-daerah rawan atau tempat-tempat umum, tempat wisata dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan pengelola tempat hiburan, tempat hiburan atau tempat wisata itu mengelola agar mereka bisa menempelkan bahayanya narkotika di wilayah tempat usaha mereka. Kemudian pemasangan sepatu-sepatu anti narkoba dalam rangka pencegahan ini. Itu yang banyak kita lakukan, sudah sering kita lakukan dan selalu akan kita lakukan seperti itu, Mas.
0: Ya, baik ya. Dan memang kan kepolisian juga BNN dan instansi-instansi terkait lainnya juga memang sudah melakukan tugas secara maksimal untuk tentunya menindak ya apa-apa yang menjadi penyalahguna narkoba ini. Tapi kan tetap saja masyarakat yang ini terlibat juga bisa ya untuk berpartisipasi, untuk tentunya melaporkan ataupun memberitahu jika ada hal-hal lain yang terjadi di daerahnya masing-masing begitu ya. Ini bagaimana nih masyarakat kalau misalkan ada yang ingin dilaporkan, tetangganya atau seperti apa, bagaimana nih?
1: Ya, baik, Mas. Jadi sebenarnya masyarakat udah tidak

dengan polisi terdekat yang akan membantu masyarakat mengatasi berbagai hal, baik pelanggaran maupun tindak pidana, begitu juga di narkoba ini. Jadi seperti itu. Sebenarnya kan di situ nggak usah khawatir, masyarakat pasti akan dilindungi untuk keamanan datanya, seperti itu.

gunakan alat komunikasi ini melaporkan untuk setiap kejadian, terutama ada yang diduga indikasi peredaran atau transaksi atau orang sedang memakai atau tempat menjadi penyalahguna, itu segera

2009 tentang narkotika. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, jadi punya

dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, lebih peduli seperti saya sampaikan tadi, apabila ada indikasi-indikasi yang mengarah ke penyalahgunaan atau peredaran, segera lapor. Nah, mari kita bersama-sama dengan

0: enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
6: Sebelum 0,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardi Husain menemani Anda dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda terkait

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting

0: penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Ardi Usendi, Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
0: Baik pendengar, kembali tentunya dalam Halo RRI Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik ya. Apa mungkin ada sarana-sarana yang sudah mulai terbengkalai, mangkrak atau rusak ya di sekitaran daerah Anda, atau ini di jalan umum banyak jalan-jalan yang rusak, bolong atau seperti apa, berlubang, silakan Anda laporkan kepada kami di line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09 dalam Halo RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardwi Sen masih menemani Anda dalam Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda melalui line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-709-09. Anda dapat menyampaikan keluhan Anda terhadap fasilitas publik ataupun layanan publik yang dirasa ini sangat kurang ataupun tidak sesuai dengan apa yang seharusnya begitu. Silakan ya. Atau Anda ingin menyampaikan tentang gorong-gorong atau jalanan atau fasilitas apapun yang Anda rasa ini sangat kurang, Anda bisa langsung laporkan di sini di Halo RRI lewat line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-709-09.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Warga Bandar Lampung sudah punya rencana mengisi liburan sekolah. Kalau belum, saatnya ajak keluarga seru-seruan di Fun City. Tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Yang bikin menarik ya, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin. Wow, luar biasa. Dan jadi tetap ramah di kantong ya. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman maupun buah hati. Tidak perlu pergi jauh karena Fun City hadir di berbagai lokasi. Yang pertama ada di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Ayo isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City.
1: Liburan, wah, healing kita healing, working mulu.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Halo RRI. Dan tadi juga ada yang mencoba menelpon tapi ternyata di bagian lagu ya. Oke, untuk Anda yang ingin menelpon, menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda, itu bisa di line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp di 0817-2077-909 ya. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda ataupun aspirasi Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Namun sekarang ada yang nyangkut ini teleponnya, kita angkat ya. Assalamualaikum, selamat pagi RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Adi Husen.
0: Iya betul, dengan siapa ya, di mana ini?
1: Selamat juga, salam saya selalu Bang Adi Husen dengan Leman di Tanggamus.
0: Oke Bang Leman, silakan, apa yang ya, menjadi keluhan
1: ini
0: dan
1: Bang Adi, saya sebagai masyarakat biasa, kalau saya lihat di pantau di pelabuhan Kota Agung itu banyak sekali angkut-angkutan gitu kan, muatan-muatan kapal itu yang dari Kota Agung ke mau kecamatan Pematang Sawah. Kalau bisa kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi untuk dibangun sebuah jembatan gitu. Jadi supaya ekonomi berjalan dengan lancar Bang Adi gitu. Jadi tidak melalui kapal kayu lagi gitu Bang Adi. Jadi supaya jalannya tuh supaya enak gitu. Jadi jangan banyak kesibukan dan apa ya segamat mah. Dan juga kalau pakai laut itu kan, sudah laut itu kadang-kadang risikonya gelombang pasang Bang Adi gitu. Itu saja Bang Adi opininya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman. Semoga ini yang bersangkutan dinas-dinas terkait ini bisa mendengarkan. Dan nanti kami akan sampaikan juga begitu. Dan nanti juga semoga akan ada tindakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Dan sekarang waktunya sudah habis. Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
4: Buat apa?
3: Biasa lah, mau story gitu mu.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dari Bunga Cinta Lestari, Cinta Sejati spesial untuk Anda semua yang sudah menemukan cinta sejatinya. Ih, ya ampun, bahagia banget ya. Kemarin mungkin baru aja ijab kabul gitu ya. Terus juga berharap banget semoga bidung rumah tangganya jadi rumah tangga yang selalu bahagia, terus juga diberkahi kehidupan yang pastinya juga bisa saling selalu mengerti, saling mengisi gitu ya. Dan juga punya keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya. Nah, pagi hari ini pendengar, Ara akan temani seluruh aktivitas Anda sampai dengan sore jam 3 sore ya. Ara akan temani Anda semua di Lampung siang ini. Terus juga seperti biasa kami akan berbagi banyak sekali informasi, dan juga Anda akan kami temani dengan lagu-lagu yang bisa

bikin ada semangat untuk melalui hari ini yang sudah diracik manis juga oleh MD-nya Pro1 RRI Bandar Lampung. Jadi tetap bersama kami di 90,9 Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Dari tiket dengan hanya kamu yang bisa pendengar ya. Ini nemenin kita di pertemuan kita siang hari ini, tepatnya pukul 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang Ara mau bagi informasi dulu dari Samsat nih, yang ternyata di Geber Samsat 2026 ini pendengar, ada sebanyak 150.000 kendaraan yang ikut program ini. Nah, pemerintah Provinsi Lampung mengundi hadiah Gebiar Samsat 2026 untuk sekitar 150.000 wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah melunasi kewajibannya selama periode Maret sampai dengan 30 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Minggu 12 Juli kemarin, dan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saipul mengatakan peserta undian merupakan wajib pajak perseorangan dengan kendaraan berplat nomor BE yang berdomisili di Provinsi Lampung. Pengundian dilakukan dengan menggunakan sistem komputer acak yang telah disegel dan disaksikan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk bisa menjamin transparansi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi juga menyediakan 16 hadiah yang terdiri atas emas batangan, kulkas, kipas angin, dan dispenser. Dan khusus hadiah kulkas diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan menggunakan sistem pembayaran digital atau KRIS. Gebiar Samsat juga merupakan bagian dari program keringanan pajak kendaraan bermotor 2026 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Polda Lampung, PT Jasara Harja, Bank Lampung, Bank BRI, serta sejumlah mitra Samsat. Dan melalui program ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan ini terus meningkat sehingga penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: Hathaway. Mbappe!
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motivasi

0: kini tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI

0: hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
1: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
0: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
2: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
0: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuka

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub

ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap. Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Siang hari ini udah lumayan panas ya kalau misalnya keluar sana. Tapi memang kalau misalnya kita tarik beberapa hari belakangan ini, cuaca di Lampung gitu ya pendengar, memang lagi panas-panasnya gitu ya. Jadi ini juga himbauan nih untuk kita semua supaya tetap menghidrasi tubuh kita, minum air yang cukup ya, 2 sampai dengan 2,5 liter per harinya, supaya kita gak dehidrasi gitu kan ya. Terutama juga supaya kulit kita gak kering, terus juga terhindar dari yang namanya radang tenggorokan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan kita, dan supaya juga nanti semua kegiatan kita tuh bisa jalan dengan lancar ya. Nah, siang ini pendengar Ara punya informasi dulu dari pengejaran 3 hari polisi yang akhirnya berbuah manis gitu kan ya. Tertangkaplah tersangka dengan kasus yang satu ini. Jadi pelarian pelaku penganiayaan berat yang sempat viral di media sosial ini akhirnya berakhir pendengar, dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah melakukan pengejaran selama kurang waktunya itu tuh 3 hari, tim gabungan Satreskrim Polres Lampung Selatan dan Polsek Jati Agung berhasil menangkap pelaku saat berada di dalam mobil travel yang hendak menuju Kabupaten Kayung Agung, Sumatera Selatan. Dan Kasatreskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus Rinaldo Fajar Nuswantoro Boyo mengatakan tersangka berinisial AA, warga desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, ditangkap tanggal 11 Juli di hari Sabtu, dan ini tertangkap di wilayah Kayu Agung, Sumatera Selatan. Kasus penganiayaan ini juga terjadi di tanggal 8 Juli yang lalu di Dusun 6B, Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung. Korban bernama Aditya, warga Desa Babatan, Kecamatan Katibung, mengalami luka berat setelah dilakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Akibat serangan ini, korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri, telapak tangan kiri, serta lengan kanan, dan harus mendapatkan perawatan medis. Nah, kemudian dalam proses pengejaran, petugas beberapa kali menggerebek rumah kerabat pelaku untuk mempersempit ruang geraknya. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa tersangka telah meninggalkan Lampung dan melarikan diri ke Sumatera Selatan menggunakan mobil travel. Dan ketika diperiksa penyidik, tersangka mengakui seluruh perbuatannya, dan tersangka ini mengaku nekat melakukan penganiayaan karena terbakar rasa cemburu. Dalam perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti juga. Ada satu jaket biru dan satu celana jeans panjang milik korban, serta satu kemeja hitam lengan pendek dan satu celana pendek hitam milik pelaku yang dikenakan saat kejadian. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya,
2: menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi,
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawaran, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat di rekam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sih pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, Leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Mendengar udah siang gini, jangan lupa ya untuk kita reapply sunscreen atau pakai ulang sunscreen kita nih, supaya juga kulit wajah kita dan juga kulit tangan gitu ya yang biasanya dikenakan sunscreen, terus juga kaki ya, itu harus di reapply terus supaya terlindung dari yang namanya sinar UV dan gak jadi gosong gitu kan ya. Nah tapi nih kalau misalnya kita lagi pakai sunscreen doang, kayak lagi di rumah aja gitu ya, perlu gak sih sebenarnya untuk double cleansing? Karena double cleansing itu juga adalah salah satu hal yang wajib kita lakukan di tiap malam gitu, karena itu sore hari. Nah, walaupun kita cuma pakai sunscreen, nah ternyata double cleansing juga jadi salah satu hal yang mesti kita lakukan gitu. Nah, banyak sunscreen sendiri yang saat ini tuh dibuat dengan formula yang lebih tahan lama dan agar pelindungannya itu tidak mudah luntur akibat keringat, minyak, atau juga paparan air. Terutama pada sunscreen berlabel water resistant, dan formulanya itu memang dirancang untuk menempel lebih baik di permukaan kulit. Karena itulah sunscreen yang kadang tersisa di kulit kita itu tidak terangkat sempurna cuma dengan facial wash aja atau sabun pencuci wajah ya. Apabila residu sunscreen bercampur dengan sebum, debu, dan polus yang menempel sepanjang hari, kondisi ini juga berpotensi menyumbat pori-pori, terutama pada pemilik kulit berminyak atau juga acne prone, atau yang kulitnya biasanya sering banget ada jerawatnya gitu ya. Nah, menggunakan cleansing oil atau cleansing balm atau cleansing milk sebagai langkah pertama dapat membantu melarutkan sunscreen dengan lebih efektif sebelum wajah dibersihkan menggunakan sabun cuci wajah. Nah, selain membuat wajah terasa lebih bersih, double cleansing ini juga membantu menciptakan permukaan kulit yang lebih siap menerima rangkaian skincare malam. Nah, jadi walaupun juga itu agak ribet untuk dilakukan gitu ya, tapi mesti banget kita lakukan, apalagi sebagai perempuan. Nah, meski memang memiliki banyak manfaat, double cleansing juga sebenarnya gak selalu jadi keharusan juga. Kalau misalnya kita gak kemana-mana gitu ya, atau gak ada produk yang kita gunakan, itu gak apa-apa pakai facial wash aja. Tapi kalau misalnya kita menggunakan serangkaian produk dengan bahan aktif gitu ya, itu wajib banget untuk kita gunakan facial wash dan juga double cleansing sebelumnya. Nah, double cleansing juga yang misalnya kita lakukan setiap hari itu harus dengan ketepatan gitu ya, supaya juga manfaat dari produk yang kita gunakan itu bisa benar-benar memberikan efek atau juga dampak yang baik untuk kulit kita. Nah, sebaiknya diawali dengan membersihkan tangan kita dulu dengan sabun, supaya dalam kondisi bersih ini ketika kita menggunakan produk pembersih itu, dan sebaiknya diawali dengan bersih berbahan dasar minyak. Cleansing oil atau cleansing balm bisa digunakan pada wajah dalam kondisi kering. Kita bisa pijat perlahan selama sekitar 1 menit agar sunscreen yang kita gunakan dan juga kotoran yang biasanya kita dapetin dari perjalanan kita sepanjang hari ini gitu ya, itu bisa larut dengan baik. Kemudian bisa tambahkan air sedikit untuk emulsify juga gitu ya, sebelum dibilas, kemudian dipijat lagi kulit wajah kita. Nah, setelah itu lanjutkan dengan facial wash yang lembut dan sesuai dengan kebutuhan kulit kita ya. Dan cara ini juga bisa mampu untuk membersihkan wajah secara optimal tanpa membuat skin barrier kita terasa terlalu kering atau tertarik ya, tapi justru akan jadi lebih lembab lagi, dan bisa kita lakukan untuk serangkaian skincare rutin kita yang lainnya gitu ya. Jadi memang harus banget untuk bisa merawat kulit wajah kita terutama gitu ya, supaya tetap glowing terus juga sehat gitu ya. Karena kalau misalnya kulit wajahnya sehat, pasti juga kita bakalan kerasa lebih happy lagi gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, nanti di jam 1 siang ini akan Ara bagikan untuk Anda semua informasi terupdate dari Provinsi Lampung. Akan Ara share di berita Lampung siang ini, jadi jangan ketinggalan. Dan kalau misalnya Anda mau cari informasi lagi, boleh banget langsung aja buka rri.co.id nih. Nah, terus juga kalau misalnya Anda mau promosi di RRI pakai dialog gitu kan ya, atau juga pakai obrolan, itu bisa banget. Caranya kayak mana? Caranya ini, dengerin ya.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini merupakan awal pembelajaran dan kemudian untuk kelas 10 juga ini merupakan awal mereka untuk masuk ke jenjang sekolah SMA.
2: Terupdate per tanggal 6 Juli 2026 itu ada 178 KDMP yang masuk di portal pembangunan Kodim ya.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang ini edisi 13 Juli 2026 di hari Senin dengan topik berita. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak hanya menjadi momen mengenal sekolah baru, tapi juga menjadi langkah awal membangun karakter dan budaya belajar bagi para peserta didik. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan lebih siap menghadapi proses pembelajaran sekaligus beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita lengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, sebanyak 30 siswa terpilih dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Provinsi Lampung terpilih mengikuti program kelas cangkok di SMA Negeri 2 Banter Lampung dan SMA Negeri 9 Banter Lampung. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Kita seleksi dari warga-warga anak-anak siswa sekolah yang...
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan program kelas cangkok diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang memiliki kemampuan akademik baik namun berasal dari keluarga kurang mampu. Menurut Thomas, para siswa tersebut telah melalui proses seleksi sebelum ditetapkan sebagai peserta program. Thomas menjelaskan, dari hasil seleksi yang dilakukan, sebanyak 15 orang ditempatkan di SMA Negeri 9 dan 15 lainnya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Masih menurut Thomas, seluruh peserta program berasal dari berbagai wilayah di Lampung seperti Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus yang akan mengikuti proses pembelajaran reguler bersama siswa di sekolah tujuan selama satu tahun ke depan.
3: Sudah seleksi ya, untuk kelas cangkok ada 15 orang yang kita tempatkan di SMA 9, kemudian ada 15 orang yang kita tempatkan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kita seleksi dari warga-warga anak-anak siswa yang sekolah yang berada di 3T. 3T yang pintar, yang benar-benar tidak mampu, khusus kelas 12, ya kan akhirnya kita dapat 30 orang dari hasil seleksi, ada dari Tabuan, ada dari Sisir Barat dan lain-lain, itu nanti datanya saya sampaikan. Itu kita lakukan proses pembelajarannya selama satu tahun di SMA 2 dan di SMA 9, kita siapkan asramanya, kemudian kita siapkan wali asramanya, kemudian biaya makan minumnya kita bantu, support, biaya seragam dan lain-lain, biaya belajarnya juga kita biayai. Harapan kita mereka bisa belajar dengan rajin ya di SMA 2 dan SMA 9 sehingga nanti lulus ya bisa menginspirasi teman-temannya di daerah 3T, kemudian kita akan dorong mereka untuk melanjutkan kuliah dan kita biayai.
4: Thomas menambahkan, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung mulai dari tempat tinggal atau asrama, wali asrama, biaya makan dan minum, seragam, hingga biaya pendidikan selama mengikuti program. Thomas berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari daerah 3T untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lain di daerah asal mereka. Program kelas cangkok merupakan bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus mendorong lebih banyak lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Para peserta sendiri sudah mulai masuk asrama pada 10 Juli 2026 dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah masing-masing mulai hari ini. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak hanya menjadi momen mengenal sekolah baru, tetapi juga menjadi langkah membangun karakter dan budaya belajar bagi para peserta didik. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan lebih siap menghadapi proses pembelajaran sekaligus juga beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Laporan selengkapnya disampaikan Nuriyah Novasari.
5: Tahun ajaran baru menjadi masa transisi penting bagi peserta didik yang memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Selain mengenal lingkungan sekolah, siswa juga mulai menyesuaikan diri dengan pola belajar, aturan, dan berbagai kegiatan yang akan dijalani selama menempuh pendidikan di SMA. Berbagai materi diberikan kepada peserta didik baru, mulai dari wawasan kebangsaan, bahaya penyalahgunaan narkoba, penerapan gaya hidup sehat, hingga penguatan kedisiplinan dan pembentukan karakter. Kegiatan MPLS juga menjadi sarana bagi siswa untuk membangun interaksi sosial dengan teman sebaya, guru, serta seluruh warga sekolah sehingga proses adaptasi dapat berlangsung lebih cepat. Sekolah juga mulai menyesuaikan proses pembelajaran agar lebih mendorong pemahaman yang mendalam dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Sekolah SMAN 5 Bandar Lampung, Linda Krisnawati, mengatakan MPLS menjadi bagian penting dalam membantu siswa mengenal lingkungan sekolah sekaligus mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan yang baru.
1: Ya, kalau untuk kelas 11 dan kelas 12 ini merupakan awal pembelajaran, dan kemudian untuk kelas 10 juga ini merupakan awal mereka untuk masuk ke jenjang sekolah SMA. Kemudian mereka mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Rangkaian kegiatannya kita salah satunya memberikan materi kepada siswa tentang wawasan wiyatana mandala, kemudian narkoba, kemudian visi misi sekolah, kemudian bagaimana mereka melaksanakan gaya hidup sehat, kemudian kedisiplinan siswa, kemudian.
5: Linda menjelaskan, selain pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan MPLS juga diarahkan untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sementara itu, salah satu wali murid, Joko, menilai MPLS memberikan manfaat besar bagi siswa baru karena membantu mereka lebih cepat mengenal lingkungan sekolah, guru, serta teman-teman baru.
6: Menurut saya MPLS sangat penting untuk siswa yang karena MPLS ini mereka bisa kenal lingkungan, kenal guru, kenal teman-teman barunya, kakak kelas, sehingga adaptasi itu cepat. Saya juga senang karena MPLS sekarang itu lebih menekankan pembentukan karakter.
5: Joko mengatakan dirinya mendukung pelaksanaan MPLS yang berfokus pada pembentukan karakter dan suasana belajar yang aman serta nyaman bagi peserta didik. Melalui MPLS yang edukatif dan ramah anak, diharapkan peserta didik dapat menilai tahun ajaran baru dengan semangat, rasa percaya diri, dan kesiapan untuk meraih prestasi. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, program Tahfiz Al-Quran yang dijalankan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung mendapat apresiasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung karena dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Berikut laporan selengkapnya.
7: Quran itu sudah memang kejarannya, tapi kalau diurutkan itu luar biasa.
8: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Erwinto, mengapresiasi pelaksanaan program Tahfiz Al-Quran yang dijalankan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi upaya pembinaan keagamaan yang luar biasa karena mampu menghadirkan semangat belajar Al-Quran di tengah warga binaan. Ia menilai program Tahfiz tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan perbaikan diri bagi warga binaan. Karena itu, Kementerian Agama siap memberikan dukungan agar pembinaan tersebut dapat terus berkembang. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan ialah membantu proses legalisasi majelis taklim yang menjadi wadah pembinaan keagamaan di rutan. Erwinto mengatakan apabila telah ditetapkan sebagai majelis taklim, pihaknya akan memfasilitasi pengurusan izin operasional melalui sistem Kementerian Agama. Erwinto juga memotivasi warga binaan agar tidak kehilangan harapan. Menurutnya setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik melalui proses pembinaan dan taubat. Ia berharap kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke masyarakat sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
7: Al-Quran itu sudah memang kejarannya, tapi kalau diurutkan itu luar biasa. Bahkan kemarin saya sudah berdiskusi dengan teman-teman dari Rutan, kalau memang ini akan dibutuhkan, saya suruh pilih mau lembaga pendidikan Al-Quran, tapi kayaknya itu stresinya ke anak-anak, apa ke majelis taklim. Kalau memang sudah dipilih, rupanya tadi sudah majelis taklim ya. Namanya sudah majelis taklim, nanti kami bantu proses karena ini perizinan kan dari Kementerian Agama Pusat, secara online nanti kita bantu untuk mendapatkan izin operasional Majelis Taklim Nurul Tarul Jannah, nanti kita bantu untuk pengurusan perizinan di Kemenag.
8: Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat belajar warga binaan, Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan 25 mushaf Al-Quran. Selain itu, Kemenag juga berkomitmen menambah bantuan buku Iqra untuk mendukung proses belajar bagi warga binaan yang masih mempelajari dasar-dasar membaca Al-Quran. Agung Ghazaldi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebanyak 125.749 kendaraan memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB Pemerintah Provinsi Lampung selama bulan pertama pelaksanaannya. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
1: Sebanyak 125.749 kendaraan memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB Pemerintah Provinsi Lampung selama bulan pertama pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi sementara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, jumlah kendaraan yang membayar pajak pada Juni 2026 meningkat dibandingkan bulan Mei. Pada Mei tercatat 98.104 kendaraan melakukan pembayaran, sedangkan pada Juni naik menjadi 125.749 kendaraan atau bertambah 27.000 kendaraan. Kepala Bapenda Lampung Saipul mengatakan peningkatan jumlah wajib pajak tersebut berdampak langsung terhadap kenaikan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Juni meningkat 14,71% dibandingkan bulan Mei. Sementara penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor melonjak hingga 32,93%. Secara nominal, total penerimaan pajak kendaraan meningkat dari 76 miliar pada bulan Mei menjadi 93,2 miliar pada bulan Juni. Dari jumlah tersebut, penerimaan PKB mencapai 52 miliar, sedangkan PBNKB menyumbang 40,7 miliar.
2: Kalau kita ambil datanya, kita bandingkan antara sebelum dengan saat pelaksanaan program keringanan, itu ada perubahan kenaikan ya. Kalau dirata-ratakan, itu kalau untuk PKB misalnya itu 22,9% ada perubahannya. Kemudian kalau untuk BPNKB-nya, untuk pertumbuhan kendaraan baru itu naik 38,16. Memang ada disparitas antara daerah ya. Ada daerahnya yang cukup tinggi, ada yang sampai 50%, ada yang hanya 10% kenaikannya. Itu perbedaan-perbedaan. Tapi secara keseluruhan itu antara 22 sampai 38% tadi.
1: Sementara itu, masyarakat di Bandar Lampung menyambut baik program keringanan PKB yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung. Hal tersebut diungkapkan Ajis, warga Sukaramai Bandar Lampung. Meski dirinya menyambut baik program tersebut, namun ia menyayangkan pelayanan di Samsat masih kurang optimal, ditambah lagi minimnya sosialisasi terkait program tersebut.
3: Bukan programnya yang kurang gitu, tapi pelaksanaannya masih perlu dibenahi.

Melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor 2026, penyelenggaraan Gebyar Samsat, pemerintah berharap kendaraan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat sebagai pondasi pembangunan Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Institut Agama Islam IAI Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 siswa dari 3 program studi unggulan. Wisuda angkatan pertama ini semester genap tahun akademik 2025-2026 mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Dan berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Yang akan kita buka dalam waktu dekat ini S1 Ekonomi Islam.
2: Institut Agama Islam IA Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Acara pengukuhan sarjana ini berlangsung di Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Ratusan lulusan tersebut berasal dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, PAUD, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, PGMI, dan Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Rektor Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung, Ali Murtado, mengingatkan agar para sarjana baru tidak cepat berpuas diri, terus mengembangkan diri, jaga nama baik, alma mater, dan aplikasikan ilmu yang telah diperoleh agar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, baik di dunia kerja maupun pada jenjang pendidikan berikutnya. Ali Murtado mengatakan pendidikan yang berdampak menegaskan bahwa proses akademik di kampus tidak boleh terisolasi dari realitas sosial. Sebaliknya, dunia kampus harus mampu menjawab tantangan zaman dan menghadirkan solusi nyata bagi berbagai problematika di tengah masyarakat. Dia berpesan agar para lulusan angkatan pertama ini mampu menjadi pionir sekaligus etalase hidup dari mutu dan integritas Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung.
1: Visi kami tetap bermutu, berkarakter. Artinya berkarakter itu punya sisi pembeda ya. Acuan kami selalu Rensta. Jadi target kami di 2027 itu sudah mengajukan pasca sarjana hukum. Karena yang pendidikan sudah tercapai, maka 2027 itu hukum. Dan untuk 2035 kita targetnya universitas.
2: Lulusan dituntut untuk terus melakukan upskilling dan reskilling agar mampu bersaing, jeli melihat peluang wirausaha, serta senantiasa menjaga nilai-nilai Islam. Sidang terbuka yang diwarnai momen haru penyerahan penghargaan kepada para lulusan terbaik ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Wakanan bersama Kodim menargetkan pembangunan tahap pertama Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP selesai 100% pada bulan Agustus 2026. Hingga awal Juli, tercatat 85 dari total 178 koperasi yang terdata sudah merampungkan pembangunan fisiknya. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Pemerintah Kabupaten Wakanan menargetkan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP selesai 100% tahap pertama pada Agustus 2026. Saat ini progres pembangunan masih terus menunjukkan peningkatan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan, hingga 6 Juli 2026 terdapat 178 KDMP. Seluruhnya telah tercatat dalam portal pembangunan Kodim. Ia menambahkan dari jumlah tersebut sebanyak 85 koperasi Desa Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik. Pemerintah optimis seluruh target dapat tercapai sesuai jadwal. Lanjutnya, untuk mempercepat operasional, Dinas Koperasi terus melakukan monitoring dan pengawasan. Pendampingan diberikan kepada pengurus koperasi dan pemerintah kampung.
2: Kita kan selalu ada laporan lab jupsik dari Kodim kan. Jadi dilihat per update per tanggal 6 Juli 2026 itu ada 178 KDMP yang masuk di portal pembangunan Kodim ya. Terus itu yang sudah mencapai 100% udah 85 KDMP. Kalau dari Dinas Koperasi ya pasti ada monitoring, pengawasan. Itu yang selalu kami laksanakan kan. Setiap ada laporan dari Kodim itu udah ada pencapaian 100%, pasti kami koordinasi KDMP ataupun pihak kepala kampung ya. Ada pengawasan.

0: dan koordinasinya langsung ke KDMP.
1: Lebih lanjutnya, koordinasi dilakukan segera setelah pembangunan dinyatakan selesai. Langkah itu bertujuan memastikan koperasi siap menjalankan fungsinya. Melalui pengawasan berkelanjutan tersebut, Kodim bersama pemerintah Kabupaten Waikanan menargetkan seluruh KDMP mencapai 100% tahap pertama pada Agustus 2026. Koperasi diharapkan segera beroperasi untuk memperkuat perekonomian masyarakat kampung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Memasuki musim kemarau, BPBD Waikanan menghimbau warga untuk mewaspadai titik panas dan meminta warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG kita kategori sangat mudah terbakar, artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, KONI Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan renang Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI 2026 yang digelar di Kolam Renang Pauman, Bandar Lampung. Dan berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Kejuaraan renang dengan mencapai 2.780 peserta tersebut menjadi wadah yang sangat baik dalam proses pembinaan atlet usia dini hingga atlet berprestasi. Persaingan yang ketat akan melahirkan atlet-atlet berkualitas yang siap bersaing di level nasional yang lebih tinggi. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gustria kepada RRI kemarin mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan daerah-daerah terhadap Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional yang terus meningkat. Terbukti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub yang berasal dari 16 provinsi hadir meramaikan acara kejuaraan renang.
6: Ya, ini tentu luar biasa ya. Pesertanya mencapai 2.700, kemudian 117 klub ikut bertanding. Mudah-mudahan dari banyaknya peserta ini akan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa kita andalkan di kejuaraan event-event nasional juga menuju PON yang akan datang.
7: Harapannya untuk panitia penyelenggara ini kan karena masih memasuki PON dan kejuaraan-kejuaraan lain.
6: Ya, harapannya untuk terus ditingkatkan, terutama yang berprestasi. Ya, terus kemudian atletnya untuk terus dibina ya, pembinaan yang serius sehingga nanti ada atlet andalan yang muncul dari kejuaraan-kejuaraan ini.
5: Menurutnya Lampung memiliki tradisi prestasi yang baik di cabang olahraga renang. Karena itu penyelenggaraan kejuaraan nasional di daerah diharapkan semakin memotivasi atlet Lampung untuk meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan tersebut, atlet-atlet mampu berprestasi, memperkuat karakter disiplin dan mental juara, serta semakin memajukan olahraga renang di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Banyu Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Dari Juicy Lucy, Balapetaka, pendengar ya, menemani ada semua di 100% Indonesia. Nah, kayak biasa nih, kalau misalnya udah nyampe di 100% Indonesia, Anda bisa request lagu Indonesia favorit Anda. Terus juga bisa kirim-kirim salam deh sedikit-sedikit. Langsung aja telepon ke 2697220, atau Anda juga bisa ikutan requestnya lewat WhatsApp aja di 0811 7207909.

0: Hari pertama masuk sekolah lagi 13 Juli ini, pendengar gimana nih para ibu, para ayah yang udah capek banget kayaknya. Kebetulan hari ini anak ketiganya ikutan sekolah juga, jadi ngantar jemput 3 orang anak gitu ya. Semangat terus pokoknya, karena kita jalani saja dengan rasa happy ya, walaupun memang kesel juga kadang. Tapi gak apa-apa, namanya jadi cerita juga gitu kan ya. Terus juga berharap banget nanti anak-anak juga, kalau misalnya kita kebawa happy, anak-anak juga bisa sekolah dengan happy gitu kan ya, dan bisa menyerap pelajaran dengan baik. Nah, kali ini pendengar, Ara mau berbagi informasi lagi yang seperti biasa juga Ara ambil dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang gak mau ketinggalan informasi, langsung aja cek di rri.co.id. Info kali ini pendengar datang dari Gubernur Lampung yang mengajak para warga untuk jadikan pajak kendaraan sebagai investasi pembangunan. Nah, pemerintah provinsi mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak ini sebagai bentuk investasi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB 2026 dan juga Gebyar Samsat, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat. Dan menurut Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal, Gebyar Samsat bukan sekedar kegiatan pengundian hadiah bagi wajib pajak, tapi juga momentum membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Dan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Pemprov Lampung juga menggulirkan program keringanan PKB 2026 yang berlangsung dari tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Dan program ini memberikan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, penghapusan pajak progresif, serta sejumlah keringanan lainnya sesuai dengan ketentuan. Gubernur juga menilai tingginya antusiasme masyarakat mengikuti program ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan memudahkan dan juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat hubungan saling percaya antara pemerintah dan juga masyarakat. Oke, kita angkat telepon dulu pendengar ya di 269720 siang hari ini di 100% Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ara.
0: Selamat siang, Tajudin. Apa kabarnya hari ini?
1: Sehat banget ini, Ara.
0: Alhamdulillah, sehat banget ya. Tajudin, di mana tuh, Minahasa Utara masih panas banget gak?
1: Panas tapi ada anginnya. Minahasa aja, Ara, gak ada utara.
0: Oh, gak ada utaranya. Di Minahasa aja ya. Nggak menghadap kemana nanti kira-kira? Ke timur kah, ke barat kah, ke...
1: Memang cuma Minahasa aja.
0: Oke deh, Tajudin, hari ini kita mau denger lagu apa nih yang mau
1: dulu nih, Ara.
0: Kenapa?
1: Ara, apa kabar?
0: Aku baik-baik aja. Aku baik-baik saja. Tak usah kau tangisi begitu. Jadi nyanyi deh.
1: Nyoman Paul ada.
0: Iwan Fals hari
1: Nyoman,
0: ini.
1: Nyoman Paul.
0: Oh, Nyoman Paul. Oke. Suaranya agak ini ya, agak apa namanya, storing ya. Lagi dengerin radio kah di sana?
1: Ada streaming.
0: Streaming ya. Oke. Nyoman Paulnya kita playlist cuman satu. Tunggu apa lagi?
1: Cuman itu aja.
0: Mm-mm.
1: Oh, nggak ada yang lain ya?
0: Nggak ada yang lain.
1: Apa itu Discoria ya?
0: Discoria. Oke, Discoria ya. Ada yang Sakura Abadi, yang sama Lalia Malino, terus juga ada Serenata Jualara, ada Baldi Insan Muda sama Krisye. Mau pilih yang mana?
1: Jualara.
0: Serenata Jualara ya. Oke, yang bareng sama Dian Sastro ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Tajudin, nanti habis ini diputarin ya. Terima kasih, Tajudin.
1: Iya, makasih, Ara.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Tajudin setiap hari ya telepon ke Pro 1 Bandar Lampung dari Minahasa. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja Ara puterin pendengar ya, untuk yang juga suka sama lagu ini dari miliknya Discoria featuring Dian Sastro dengan Serenata Jualara, dan juga nanti dilanjutkan ke lagu-lagu lain yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Bandar Lampung. Tetap bareng sama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan internet.

Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Kisah tanpa dirimu dari miliknya Anggis Devaki, pendengar ya. Mana-mana ada semua masih di 100% Indonesia. Edisi hari ini 13 Juli 2026. Nah, untuk Anda semua yang masih mau request lagu Indonesia favorit Anda, boleh banget ya langsung request ke 269720 lewat line telepon, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811 7207909.

Nah, pendengar, Rara punya informasi nih dari pedagang yang ada di sekitaran kampus Unila yang mengaku omsetnya turun gara-gara ada libur semester. Dan ini terjadi di salah satu pedagang usaha mikro kecil dan menengah di sekitaran Universitas Lampung atau Unila. Sejumlah pelaku usaha mengaku jumlah pembeli mulai berkurang seiring menurunnya aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus. Dan salah seorang penjual cemilan di kawasan Unila bernama Siti Ayu mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan mahasiswa dan menurutnya sejak mahasiswa mulai menjalani libur semester jumlah pembelinya itu mulai berkurang. Meskipun demikian, Siti Ayu mengatakan masih ada mahasiswa yang datang untuk membeli dagangannya dan menurutnya kondisi libur semester kali ini juga masih lebih baik dibandingkan libur semester sebelumnya. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu penjual es teh, Siti Rohima, yang juga mengaku pelanggannya mulai berkurang sejak para mahasiswa ini memasuki masa libur semester. Dan sejumlah pelaku UMKM juga memperkirakan kondisi usaha akan semakin sepi pada pertengahan Juli seiring semakin berkurangnya aktivitas mahasiswa di kampus selama masa libur semester. Oke, karena tadi udah ada kita bacain informasinya, sekarang Ara mau bacakan juga requestan yang sudah ikutan masuk di WhatsApp ya, di 0811 7207909. Yang pertama, Ara mau ucapin selamat siang untuk Firman di Gading Rejo. Selamat siang mbaknya, selamat siang juga Firman. Izin request lagu Tiara Andini yang Janji Setia. Oke. Kita coba untuk puterin ya nanti abis ini, Tiara Andini dengan Janji Setia. Jadi ini buat yang request nanti bisa langsung arah puterin kalau misalnya ada di playlistan ya. Terus lagi nih kita bacain lagi dari 0823 3679 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, salam kenal. Saya Hamidin di Pesawaran. Mau request lagunya ST12. Yang mana aja, tolong diputerin. Oke. ST12 Setia Band ya. Nanti Ara coba cek dulu ST12 nya yang masuk ke playlistan 2 ini ya. Jangan pernah berubah sama Biarkan Jatuh Cinta. Jadi nanti abis tiaran ini langsung aja kita puter lagunya ya. Yaudah, jangan kemana-mana. Kalau gitu pendengar, tetap bersama kami di 90,9 karena 100% Indonesia masih akan menyapa Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: cintamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali Ubiriano kembali menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam Mozaik Indonesia atau UMKM Bicara untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar ya, sore hari ini sudah hadir dan kita bakalan ngobrol bersama Nurma Septiana, founder Banuna. Dan sore hari ini kita akan membicarakan tema mengenai peluang bisnis dari cemilan beku cita rasa wijen. Ih, seru nih ya. Assalamualaikum, selamat sore Nurma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ubi.
0: Halo, apa kabar?

0: dan tape. Nah, kenapa sih aku ngambil positioningnya di Cita Rasa Wijen? Karena aku tuh dulu suka ngafe, jadi suka jajan tuh kak. Nah ngeliat, oh cemilannya itu ada pisang goreng wijen. Nah aku tuh kayak kepikiran, ini kayaknya seru nih dibikin bisnis gitu. Ide bisnis kita jadiin aja dia produk beku gitu kan. Jadi kafe itu kan sebenarnya apalagi in this era ya, in this era yang serba cepet gitu. Jangankan kafe, ibu rumah tangga yang sibuk juga sekarang itu serba instan gitu. Jadi makanya aku bekuin pisang goreng itu. Terus? Untuk kemudian nanti jadi dia digoreng dulu setengah mateng. Setelah itu di packing, dibekukan. Kemudian nanti kita di rumah tinggal goreng aja. Gak lama gorengnya, paling 5 menit udah jadi.
1: Simple
0: udah,
1: ya.
0: Oh. Udah kita gak perlu ngafe lagi malah gitu kan.
1: Jadinya udah ada stok di rumah gitu ya Nurma ya. Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya memilih wijen? Ini kan agak berbeda ya kan dari produk-produk yang lain. Nah, ini kenapa nih? Pasti ada alasan khusus kah atau seperti apa? Silakan.
0: Kenapa sih pilih wijen? Wijen itu selain gurih dan dia itu apa ya, memberikan khas harumnya itu yang khas gitu Kak Obi. Dan dia menambah cita rasanya unik. Jadi unik banget. Nah, kalau misalnya yang biasa itu kan dia enggak ada wijen ya. Jadi aku tuh kayak, oh di Lampung nih belum ada loh gitu. Pisang goreng wijen beku. Nah, kalau yang pisang goreng biasa itu udah banyak gitu. Jadi makanya aku mencari suatu hal yang beda gitu. Apalagi kita kayak bisnis makanan itu sebenarnya kan mudah ya untuk ditiru. Tetapi kita jangan cuma meniru gitu. Apa sih yang bisa kita modifikasi gitu. Nah, aku modifikasi dari wijen ini gitu.
1: Oh, dari wijen jadinya ya.
0: Jadi pembedanya.
1: Oke, oke, oke. Tapi kalau boleh tahu dari sejauh ini target atau pasar yang paling potensial untuk cemilan kamu ini yang kayak gimana nih Nurma?
0: Kalau untuk sekarang sih alhamdulillahnya sesuai ya dengan target aku tuh, positioning untuk, oh ini segmen aku ibu rumah tangga umur sekitar 25-40. Bahkan yang lebih dari itu ternyata ini apa, berminat gitu. Nah, sekaligus karena aku tadinya menyasar juga untuk kafe, akhirnya aku memasarkan juga untuk kafe, dan alhamdulillahnya beberapa kafe udah pakai produk aku gitu. Dan kalau yang di untuk segmen tadi yang ibu rumah tangga, jadinya aku ke B2B-nya lebih ke outlet frozen gitu. Jadi udah ada di beberapa outlet frozen.
1: Oh, udah masuk ke outlet frozen berarti sama, produknya?
0: Iya. Dan juga toko oleh-oleh pun bisa masuk gitu. Udah ada.
1: Mantap ini ya. Tapi kalau boleh tahu, dan kamu ngelihatnya gimana sih tren konsumsi cemilan beku ini kalau misalnya dilihat di Provinsi Lampung, Nurma?
0: Kalau untuk tren sih alhamdulillahnya ngelihat trennya itu semakin meningkat ya. Aku enggak cuma memperhatikan produk aku, ternyata di outlet-outlet frozen itu juga semakin marak gitu. Produk-produk yang serba instan. Jadi dengan kehadiran Banuna ini sebagai solusi juga praktis untuk ibu-ibu gitu, untuk bekal anak dan untuk stok cemilan di rumah kalau ada tamu, untuk arisan gitu.
1: Jadi semuanya bisa tercover gitu.
0: Benar.
1: Ya. Oke. Nah, kamu selama ini untuk menjaga kualitas dan rasa dari produk kamu sendiri itu seperti apa?
0: Nah, untuk Nurma, menjaga kualitas ya, terutama kita pastinya dari pemilihan bahan baku itu harus yang berkualitas. Dan juga dari alhamdulillahnya kita sekarang udah BPOM juga, udah halal, udah BPOM. Jadi insya Allah kita selalu mempertahankan higienis. Dan kita udah menerapkan CPPOB. Bagaimana kita dari alur awal produksi sampai distribusi ke konsumen itu sudah benar-benar kita jaga kualitas gitu.
1: Oke, nah sejauh ini kamu ada strategi-strategi khusus nggak untuk memasarkan produk-produk yang kamu bikin ini?
0: Nah, kalau strategi khusus sih kita ya pakai cara online dan offline ya. Online itu mencakup semuanya sih, di Instagram, kita juga sekarang di Threads, apalagi sekarang itu jadi tempat banget ya untuk kita bercerita gitu, untuk storytelling tentang apapun itu, jadi kita selipkan gitu untuk promosi produk ini gitu.
1: Oh, jadi semua medsos udah ini medsos. Ya.

0: Udah masuk ya berarti ya. Oke, oke. Tapi Nurma kalau boleh tahu sejauh ini ada gak sih tantangan yang kamu hadapi dalam bisnis yang kamu sedang jalankan ini?
1: Tantangannya itu dia ya, ya sama seperti bisnis lain, pemasaran. Jadi kita pemasaran itu memang harus selalu kita lakukan gitu, mulai dari buat konten gitu. Jadi kalau untuk media sosial itu jangan sampai kita gak ngupload, satu hari itu pasti kita harus upload gitu ya, kan ya,
0: benar.
1: Terus juga untuk di GoFood dan nah untuk GoFood seperti Shopee Food dan GrabFood itu sebenarnya kendalanya lebih ke kita butuh kesabaran dari drivernya gitu untuk menunggu.
0: Kenapa?
1: Ini dia, karena produk aku itu nggak bisa yang kayak orang belum pesen kita udah buat gitu. Itu nggak gitu. Jadi orang pesen kita buat dulu, kita goreng dulu gitu kan. Jadi mau nggak mau driver itu harus sabar. Jadi kita itu kayak meminta kesabaran untuk driver-driver gitu. Jadi salah satu untuk menanggulangi mereka untuk sabar itu paling aku siapin air minum, cemilan di tempat tunggu gitu. Oh,
0: tapi sejauh ini memang ada juga driver-driver yang kayak gak sabaran gitu?
1: Iya, pasti ada itu.
0: Itu dia suka marah-marah apa kayak mana?
1: Iya, pasti dia ngomel gitu tapi ya.
0: Oh iya.
1: Itu bagian dari dinamika.
0: Iya benar-benar, kita nikmati aja ya Nurma ya.
1: Benar, Kak.
0: Oke. Tapi kalau misalnya di luar sana pendengar kita ada yang pengen gitu kan, apa sih yang membedakan produknya si Nurma sama produk-produk yang lain di pasar gitu? Silakan. Apa ini bedanya?
1: Kalau aku sih menurut dari konsumen nih ya, testimoni mereka yang membedakan itu ya itu tadi, cita rasa wijennya yang bikin harum gitu. Terus crispy. Nah, kalau produk aku itu jadi didiamkan dulu, abis digoreng kan masih panas gitu Kak. Nah, diamin aja dulu gitu beberapa menit, nanti dia pasti crispy gitu. Jadi dia nggak langsung apa sih lempem gitu. Nah kalau yang lebih unik lagi ada yang namanya nangka duck goreng wijen ini. Itu dia jadi perpaduan antara buah nangka dan cempedaka. Nah itu harumnya itu harum khas banget gitu. Itu ini termasuk apa best seller sih.
0: Jadi dari yang membedakan produk kamu,
1: ini salah satu yang primadonanya produk Banuna.
0: Gitu. Kamu sendiri mulai bisnis Banuna ini dari tahun berapa?
1: Dari mulainya sih 2023 Kak, tapi mulai aku seriusin itu 2024 gitu.
0: Jadi dari tahun 2023 gitu ya. Tapi mulai kayak ini kayaknya nih gitu ya dari tahun 2024.
1: Iya, 2024.
0: Nah, akhirnya kamu konsisten sampai sekarang. Ini online dulu kah atau memang udah ada tempatnya gitu?
1: Aku itu kebetulan di rumah itu jadi kayak rumah produksi aja Kak, sama untuk online gitu. Jadi bukan yang outlet untuk makan di tempat gitu.
0: Jadi orang kalau misalnya mau datang online atau mesen langsung ya. Kalau gitu nanti kita obrol lagi ya. Kita mau break azan asar dulu. Yaudah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kembali di dialog UMKM Bicara dan masih bersama Nurma Septiana, founder dari Banuna. Dan kita masih membicarakan tema mengenai peluang bisnis dari cemilan beku Cita Rasa Wijen. Oke. Nah, selanjutnya Nurma, yang mau saya tanyakan adalah sejauh apa nih media sosial memberikan impact ke produk-produk yang kamu jual, khususnya dalam hal promosi? Silakan.
1: Oke, sejauh apa sih ya? Nah, itu pastinya sangat berdampak sih, Kak. Karena media sosial sekarang itu kayak sarana promosi gratis untuk kita UMKM mempromosikan gitu. Lewat konten-konten, lewat kerjasama dengan KOL, dengan influencer, itu produk kita jadi lebih dikenal. Jadi kita tetap offline, tapi menggunakan media sosial itu sebagai sarananya gitu.
0: Oke. Tapi kan kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin tidak terlalu terbiasa gitu kan sama Cita Rasa Wijen yang kamu usung ini gitu. Nah, ini kamu ada gak sih cara-cara khusus yang akhirnya bisa menarik minat dari konsumen yang belum terbiasa itu?
1: Nah, banyak juga ya konsumen aku tuh yang tadinya belum pernah gitu mencoba pisang goreng wijen itu kayak apa sih. Nah, mereka awalnya kayak coba dulu gitu, atau pernah gitu. Kadang aku ada bazar, aku sediakan tester gitu.
0: Oh, menarik.
1: Jadi
0: sih.
1: Jadi lewat tester itu mereka tertarik. Terkadang mereka kayak beli dulu satu. Nah, nanti pasti mereka kayak repeat order, karena kebanyakan konsumen aku tuh yang loyal gitu. Jadi mereka emang yang udah berkali-kali gitu.
0: Oh, jadi dia
1: repeat order.
0: Bener, balik lagi gitu ya. Oke. Faktor yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan produk-produk yang kamu jual ini sejauh ini apa ini?
1: Faktor yang mempengaruhi itu pembeda sih, Kak. Yang membedakan itu tadi, keunikan itu, sama karena kepraktisan gitu, sama ya media sosial tadi yang mempengaruhi kenapa produk aku itu akhirnya jadi lebih dikenal gitu.
0: Oke. Tapi Nurma, mungkin di luar sana ada juga nih yang akhirnya tertarik gitu kan untuk memulai produksi yang seperti kamu lakukan ini. Ada gak sih langkah-langkah yang memang harus dilakukan supaya bisnis ini tuh bisa berkembang dan akhirnya bisa bersaing gitu di pasar?
1: Oke, untuk saran lebih berkembang ya. Kalau untuk itu sih ya mulai aja dulu gitu ya. Nanti seiring jalan itu kayak menemukan cara-cara sendiri kita apa sih gitu, tahapan-tahapannya. Gitu juga dengan aku waktu itu. Yang penting kayak mulai dulu, kita punya nama brand dulu. Itu pun pasti kita kayak menemukan kendala-kendala gitu, tapi percayalah pada akhirnya kayak Allah itu pasti ngasih jalan gitu. Kita ketabrak pasti ada nanti solusinya gitu. Gitu juga aku tadi ya, namanya bukan Banuna, tapi akhirnya kayak oh akhirnya jadi Banuna gitu. Nanti diurus juga kayak administrasi halal. Kalau misalnya dia produk beku, BPOM-nya harus ada gitu, karena kan ini produk yang high risk ya. Jadi emang harus BPOM gitu.
0: Oke. Harapannya apa ini sama produk yang kamu jual ini, Norma?
1: Harapannya untuk produk ini pastinya lebih bisa memudahkan ya, memudahkan untuk siapapun di luar sana, ibu rumah tangga, ibu pekerja, bahkan bisnis owner, bisnis owner cafe gitu. Jadi karena produk aku mengusung praktis Cita Rasa Wijen, jadi ini untuk cemilan yang memang kita butuh waktu singkat gitu. Nggak perlu repot lagi mempersiapkan bahan-bahan gitu. Karena kalau owner cafe, kadang-kadang kita kalau misalnya pisangnya harus fresh, itu harus habis ya. Kalau nggak habis jadinya nanti kematangan atau busuk, jadi high risk kan. Kalau produk aku low risk, jadi dia tahan sampai 6 bulan pun di freezer aman gitu.
0: Oh, lumayan tuh ya, iya, sampai 6 bulan ya.
1: Iya.
0: Keren. Oke, mungkin terakhir sosmednya dari Banuna, mungkin ada yang mau order gitu, sudah tersedia di mana aja?
1: Oke, untuk media sosialnya di Instagram, di TikTok ada Banuna Official, Banuna _official. Nah, kalau untuk offline-nya kita udah ada di beberapa outlet frozen seperti Durian Beku Lampung, ada di Amio, Daing Mart, juga ada di Rajada, dan beberapa outlet juga. Bahkan reseller-reseller yang tidak mempunyai outlet frozen pun itu sudah ada.
0: Oke.
1: Okay. Kayak di Boci Kedamaian juga ada, sama di toko oleh-oleh udah ada. Di Aska Jaya, dan kita rencana mau ini juga di beberapa toko oleh-oleh gitu.
0: Jadi mau ada semua tempat gitu ya, dari gitu, Banuna ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Nurma atas waktunya. Ya. Sudah bisa mampir ke RRI, sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukanmu berjualan.
1: Iya, terima kasih Kak Obi.
0: Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi obrolan Obi sama Nurma Septiana, founder Baununa. Jadi silakan kalau misalnya mau coba di order, ya tadi udah disebutin sama si Nurmanya, di follow ya, dipesan jualannya. Oke, okay? Kalau gitu sekali lagi terima kasih ya Nurma ya.
1: Iya,
0: oke deh kalau gitu ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bergabung bersama Warta Belajar Sumba untuk mendengarkan berita ya dari Balai Sumba pastinya. Yaudah kalau gitu terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, biasa lah, mau story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi, kayaknya kamu...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indramaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara auto, supran, bas, teror berdasarkan jenis suara. Memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 itu.
3: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah, memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 13 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu peserta yang lolos seleksi Gita Bahana Nusantara yang berasal dari masing-masing kabupaten atau kota. Laporan disampaikan reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
1: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara GBN tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian Lili menyebutkan terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi tingkat provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan mewakili Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Dan komposisi terdiri atas 2 perempuan dengan jenis suara sopran dan alto, serta 2 laki-laki dengan jenis suara tenor dan bass, sesuai kebutuhan formasi paduan suara nasional.
2: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang, sesuai jenis suara alto, sopran, bass, tenor. Berdasarkan jenis suara, memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 gitu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang.
1: Lili menambahkan apabila seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, peserta yang terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta pada akhir Juli 2026. Di ibu kota, mereka akan mengikuti rangkaian karantina, pelatihan vokal, serta pembinaan karakter sebelum bertugas sebagai bagian dari paduan suara Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: pendukung generasi unggul Gubernur Bangka Belitung menegaskan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah. Berikut laporan Debi Nirwan RRI Sungai Liat.
1: Pendengar RRI dimanapun berada dapat sampaikan dari Pangkal Pinang, di mana dalam menyongsong generasi unggul Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani menegaskan bahwa tidak ada lagi anak di Bangka Belitung yang tidak sekolah. Hidayat Asani menyebutkan seluruh anak usia sekolah di Bangka Belitung wajib mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali dan tidak boleh ada lagi yang putus sekolah karena biaya. Pendengar, selain itu Hidayat juga memberikan peringatan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk memastikan agar kebijakan tidak ada lagi anak tidak sekolah tersebut berjalan di lapangan. Menurut Hidayat, kendala finansial keluarga di tengah situasi ekonomi saat ini seharusnya bisa disiasati melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian antara pihak sekolah dan orang tua. Ia juga menyebut bahwa perkembangan signifikan terkait mutu dan akses pendidikan di Bangka Belitung. Ia mengingatkan masa-masa sulit di mana provinsi ini sempat terpuruk di papan bawah dalam capaian pendidikan nasional, namun kini sudah beranjak naik. Selain itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi ini dan membidik target yang lebih tinggi di tingkat nasional. Berikut kita dengar cuplikan wawancara bersama Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani.
2: Dia nggak boleh lagi lah. Bagaimana caranya? Nggak boleh anak nggak sekolah. Kita sudah merdeka. Harus kalau anak nggak sekolah, Kepala PRT saya pecat saya. Ya harus sekolah. Ada uang harus sekolah. Itu tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Nggak ada lagi istilahnya anak nggak bisa bayar sekolah. Tidak ada lagi. Kita harus sekolah. Apapun terjadi. Ya kasus itu bisa disiasati. Yang penting saling pengertian. Ya. Pokoknya tidak ada anak di bubble yang tidak sekolah.
1: Ya, sementara itu pendengar, sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan di Provinsi Bangka Belitung ini, sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah baru, yakni SMA Negeri 5 Pangkal Pinang di Kelurahan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, target penyelesaian sekolah baru tersebut rampung pada bulan November mendatang. Saiful menjelaskan, sambil menunggu gedung baru tersebut rampung, di mana sebanyak 53 calon siswa angkatan pertama akan ditampung sementara di lingkungan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Dinas Pendidikan menjamin proses administrasi akan diselesaikan agar mereka resmi tercatat sebagai siswa SMA Negeri 5 Pangkal Pinang tersebut. Pendengar, demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung kita menuju RRI Jambi.

0: Berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dihimpun reporter Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Kalau menurut saya sih, seharusnya di dunia pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi ya, untuk anak muridnya dididik lebih untuk peduli sekitar atau meningkatkan akhlaknya lah. Selain itu, menurut saya juga kualitas pendidikan itu juga bisa ditingkatkan dengan pemerataan fasilitas sekolah ya, terutama di daerah yang masih kekurangan ruang belajar, juga laboratorium, dan juga akses internet. Karena semua siswa itu juga harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama.
2: Menurut saya upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sangat penting ya, untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan. Dan pendidikan saat ini kan tidak cukup hanya berfokus ke nilai akademik, tapi juga harus bisa membentuk karakter, terus mengembangkan keterampilan, dan bisa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Jadi harapannya sekolah bisa terus berinovasi dan bekerja sama dengan orang tua supaya anak-anak itu bisa tumbuh jadi generasi yang cerdas, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan.
3: Menurut saya, peningkatan kualitas sekolah harus dimulai dengan persiapan yang matang. Sekolah perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana belajar, serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Selain itu, kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: ajaran baru 2026-2027 menjadi awal bagi para peserta didik untuk kembali menimba ilmu sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan. Harapan akan lahirnya generasi unggul tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Lantas seperti apa harapan masyarakat Banyuasin terhadap dunia pendidikan di tahun ajaran baru ini? Berikut wawancara singkat Maulana bersama Ali Akbar, warga Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Ali, sebagai masyarakat di Banyuasin, bagaimana harapan Pak Ali terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin untuk tahun ajaran 2026-2027 saat ini, Pak?
2: Untuk di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, ya harapan kami itu untuk pelaksanaan SPMB itu bisa lebih transparan. Dengan cara yang mungkin dari sekolah itu untuk mensosialisasikan mekanisme seleksi untuk penerimaan murid baru secara luas, atau menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses agar proses penerimaan itu berlangsung adil dan terbuka. Jadi dari calon wali murid ini bisa tahu lebih jelas untuk informasinya itu, Pak. Nah, kemudian mungkin untuk pemerataan sarana dan prasarana sekolah mungkin, ya itu supaya tidak ada ketimpangan antara sekolah yang satu, yang favorit, dengan sekolah yang lain. Jadi, seandainya anak kita itu nggak bisa masuk di favorit, yang di sekolah lainnya itu, fasilitasnya itu bisa sama dengan sekolah yang favorit, gitu, Pak.
3: Lalu menurut Pak Ali, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah, sekolah, maupun orang tua agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan mampu mencetak generasi yang unggul?
2: Untuk itu mungkin di kompetensi guru mungkin ya, Pak, untuk ditingkatkan lagi nih, karena ini kan zamannya ini kan sudah sedikit berbeda, lebih ke digitalisasi. Jadi untuk guru itu mungkin harus lebih aktif untuk di pengajaran secara digital dan secara tatap muka, jangan hanya daring saja, Pak, karena kalau daring saja itu untuk pemahaman di siswa atau muridnya itu mungkin mereka itu agak kurang.
4: Artinya perlengkapan sarana prasarana seperti komputer, mungkin gadget, tentunya harus ada di setiap sekolah,
2: Pak. Nah, betul, Pak, itu untuk sarana prasarana tersebut ya sekolah harus minimal ada menyediakan lah untuk semacam lab komputer atau gadget gitu kan, biar untuk kelancaran murid atau siswa itu dalam pelajarannya, Pak.
3: Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri, usia murid usia berapa yang sudah harus mulai diperkenalkan dengan sistem digitalisasi seperti gadget maupun komputerisasi ini?
2: Kalau untuk di generasi sekarang ini kan, Pak, mereka ini kan generasi yang sudah sangat paham dengan digitalisasi ya, Pak. Nah, kalau menurut saya itu mungkin dari kelas 5 atau 6 SD itu sudah bisa dikenal.

0: malah menyusahkan wali murid, Pak. Karena dengan tidak adanya kompetensi di guru, anak-anak ini masih kebingungan.
1: Akhirnya bertanya dengan orang tua.
0: Orang tuanya lagi. Sementara orang tuanya ini kebanyakan yang minim literasi dan digitalisasi, Pak.
2: Oke. Lalu terakhir nih Pak Ali, apa pesan Bapak kepada para siswa yang akan memulai tahun ajaran baru agar mereka semakin semangat belajar dan mampu meraih prestasi demi masa depan dan masa depan yang lebih baik tentunya?
0: Ya, untuk anak-anak itu belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citanya ya, karena kedepannya itu untuk kompetisi itu sangat ketat sekali. Jadi dengan berbekal ilmu yang sudah matang itu kedepannya untuk mencapai cita-cita itu menjadi lebih mudah. Nah, untuk anak-anak yang sekarang ini yang baru masuk sekolah atau di baru naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, ya harapannya itu untuk belajar lebih rajin lagi, Pak.
2: Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya.
0: Ya, terima kasih Pak.
2: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Bapak Ali Akbar. Dari Kabupaten Banyuasin, saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: integritas pegawai menjadi fokus utama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Lampung. Maulidi Hilal dengan mewajibkan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan serta pembinaan jasmani atau binjas rutin setiap pekan di seluruh unit pelaksana teknis atau UPT. Berikut laporan Agung Gazaldi, RRI Bandar Lampung.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal mewajibkan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung melaksanakan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan dan pembinaan jasmani setiap pekan sebagai langkah membangun karakter dan integritas pegawai. Hilal mengatakan hasil evaluasi menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya aspek mental aparatur. Menurutnya, membangun integritas bukanlah pekerjaan yang sulit apabila setiap pegawai memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Hilal menginstruksikan seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung menyelenggarakan pembinaan mental rohani bagi pegawai secara rutin setiap 2 minggu. Ia menjelaskan selama ini program pembinaan telah berjalan bagi warga binaan, namun pembinaan terhadap pegawai juga harus menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan profesionalisme semakin meningkat. Hilal menegaskan pembinaan tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh agama sesuai keyakinan masing-masing pegawai.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically membangun integritas itu apa
3: gitu. Mental tadi Pak,
1: kan mentalnya harus membangun karakternya dulu, membangun fondasinya dulu, baru nanti akan lahir tuh yang namanya integritas. Jadi integritas itu buah, bukan proses integritas itu.
3: Sesulit apa dan apa kendalanya Pak kalau Bapak lihat Pak?
1: Tidak ada yang sulit. Hanya satu aja modalnya, mau, kemauan. Jadi oleh karena itu, dari kemarin saya sudah menggalang teman-teman, 2 minggu sekali harus menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental rohani bagi pegawai. Kalau warga binaan sudah jelas ada programnya. Nah yang pegawai ini, itu saya minta sama seluruh KUPT untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
2: Selain pembinaan mental, Kanwil di Jenpas Lampung juga mewajibkan pelaksanaan pembinaan jasmani secara rutin setiap pekan. Menurut Hilal, pembinaan mental dan jasmani merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aparatur yang sehat, tangguh, dan berintegritas. Ia berharap program pembinaan mental dan jasmani yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membentuk budaya kerja yang profesional, meningkatkan disiplin, serta memperkuat pengendalian diri pegawai sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan Lampung. Agung Gazali.

0: itu mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar rupiah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung. Laporan disampaikan Arief Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kita akan membayar sampai akhir tahun. Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran itu 35 miliar ini.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sekitar 35 miliar per tahun untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 68 ribu warga melalui skema penerimaan bantuan iuran PBI daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Dr. Ihwan Gusnadi mengatakan, pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 35 ribu per peserta setiap bulannya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung berasal dari beberapa sumber. Selain peserta yang ditanggung APBD Kabupaten Belitung, terdapat 10 ribu lebih peserta yang dibiayai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 45 ribu peserta yang menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
1: Kalau sekarang dianggarkan ya, kita akan membayar sampai akhir tahun. Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran itu 35 miliar ini.
3: 35 M, Pak.
1: Iya.
3: Itu tukaran per tahun, Pak?
1: Iya.
4: Satu tahun.
1: Dan ada non fisik itu yang kegiatan-kegiatan misalnya imunisasi, yang itu posyandu, kegiatan-kegiatan untuk apa gitu. Itu menggunakan dana dak non fisik. Kalau enggak kering, Pak, di sini.
3: Iya.
1: Karena 35 miliar itu hanya untuk pembayaran iuran tambah lagi yang rujukan yang lebih.
4: Iya.
1: Yang rujuk misalnya ada keluarga yang ini kalau dia sakit kan bareng harus 12 seat ya.
3: Iya.
2: Menurut Ihwan, pemerintah Kabupaten Belitung tidak menggunakan data desil sebagai dasar penetapan peserta PBI daerah. Masyarakat yang memiliki KTP Belitung dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah untuk layanan rawat inap kelas 3. Selain membayar iuran BPJS Kesehatan, pemerintah Kabupaten Belitung juga menyediakan dukungan melalui jaminan kesehatan masyarakat daerah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan pasien BPJS yang harus menjalani rujukan ke luar daerah. Ihwan menyebut biaya yang ditanggung melalui Jamkesda meliputi transportasi pasien, pendampingan, ambulan, tiket pesawat hingga pemulangan jenazah apabila pasien meninggal dunia saat menjalani perawatan di luar daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan data kepesertaan bersama pemerintah desa dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil agar penerimaan bantuan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat. Pembaruan data dilakukan terhadap peserta yang meninggal dunia maupun pindah domisili sehingga anggaran jaminan kesehatan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Berita Nyimpanan Belitung, Rif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Institut Agama Islam IAI Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Laporan disampaikan Teddy Herianto, RRI SP Waikanan.
1: Yang akan kita buka dalam waktu dekat ini S1 Ekonomi Islam.
2: Institut Agama Islam IA Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Acara pengukuhan sarjana ini berlangsung di Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Lulusan tersebut berasal dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, PAUD, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, PGMI, dan Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Rektor Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung, Ali Murtado, mengingatkan agar para sarjana baru tidak cepat berpuas diri, terus mengembangkan diri, jaga nama baik alma mater, dan aplikasikan ilmu yang telah diperoleh agar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, baik di dunia kerja maupun pada jenjang pendidikan berikutnya. Ali Murtado mengatakan pendidikan yang berdampak menegaskan bahwa proses akademik di kampus tidak boleh terisolasi dari realitas sosial. Sebaliknya, dunia kampus harus mampu menjawab tantangan zaman dan menghadirkan solusi nyata bagi berbagai problematika di tengah masyarakat. Dia berpesan agar para lulusan angkatan pertama ini mampu menjadi pionir sekaligus etalase hidup dari mutu dan integritas Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung.
1: Visi kami tetap bermutu, berkarakter. Artinya berkarakter itu punya sisi pembeda ya. Acuan kami selalu Rensta. Jadi target kami di 2027 itu sudah mengajukan pasca sarjana hukum. Karena yang pendidikan sudah tercapai, maka 2027 itu hukum. Dan untuk 2035 kita targetnya universitas.
2: Lulusan dituntut untuk terus melakukan upskilling dan reskilling agar mampu bersaing, jeli melihat peluang wirausaha, serta senantiasa menjaga nilai-nilai Islam. Sidang terbuka senat yang diwarnai momen haru penyerahan penghargaan kepada para lulusan terbaik ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah digelar di Kabupaten Kerinci. Hal ini dilakukan guna membangun kedekatan orang tua dengan pihak sekolah. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Hari pertama pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di Kabupaten Kerinci berlangsung tertib pada Senin pagi. Sejak awal jam masuk sekolah, para ayah tampak mengantar putra dan putri mereka ke berbagai sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan gerakan tersebut merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Menurut Dian, kehadiran ayah di hari pertama sekolah setelah libur panjang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak saat kembali mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah.
2: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah, memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak, mungkin itu tujuannya. Mungkin yang kedua juga membangun nih kedekatan emosional mungkin dengan ayah dan anak hari pertama sekolah, dan juga ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan.
1: Di samping itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan simbolis. Sebaliknya, program tersebut diharapkan menjadi budaya positif yang mampu mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, memperkuat kerjasama antara keluarga dan sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pria dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Subah hari ini dari Bintuhan.

0: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menjuarai Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMAN 1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini, mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kenal lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
2: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur cabang olahraga pencaksilat berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya dari SMA 1 Kaur. Dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
1: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini Senin 13 Juli 2026. Atas nama kerabat kalian bertugas, saya Esi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Subah. Selamat sore, sampai jumpa.

Implementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi BMU KBM Unila melaksanakan program Sosmas Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMU KBM Unila. Pada tahun ini BMU KBM Unila melaksanakan pengabdian Dinas Desa Binaan di Pekon Lanbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Dan informasi lengkap dapat diakses melalui Instagram resmi di @bem_unila. Dan pendengar warga Bandar Lampung sudah punya rencana untuk mengisi akhir pekan Anda. Kalau belum, saatnya ajak warga seru-seruan di Fun City. Tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang bikin menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainan juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, maupun buah hati. Dan gak perlu pergi jauh, karena Fun City hadir di berbagai lokasi, yaitu Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Yuk isi akhir pekan kamu dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
2: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad Hasiri.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Zulkarnain Akbar bin Zahidin beralam tempat tanggalnya Bandar Lampung 28 Juni 1990, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Jalan Singsima Raja, Gang Sarikam, Lingkungan 2, Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada ruang sidang Utsman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Karang, beralamatkan di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dalam perkara cerai gugat antara Yuli Setiawati binti S. Hadi Sangkoyo sebagai penggugat, lawan Zulkarnain Akbar bin Zahidin sebagai tergugat.

0: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
1: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Jadi peserta ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anjang yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Richie dari Institut Teknologi 10 November Surabaya.

0: Robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana

0: Bawaslu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI Vicky Satari mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terapkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, menonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di hari program 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Kalau dengerin lagu The Virgin, ini kayaknya teringat di era tahun 2000-an ya, yang juga banyak banget lagu hits yang juga buat kita jadi teringat ya dengan berbagai kenangan gitu ya di masa lalu yang hanya sekedar untuk diingat tapi juga tidak selalu jadi dikenang terus gitu ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Lampu malam hari ini. Anda juga nanti bisa menyimak berbagai informasi yang juga akan kami sampaikan ya, dan juga beberapa lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik dari kita pendengar, serta informasi Ngopi Lampung yang malam hari ini berbicara mengenai literasi untuk semua peran, terutama dari relawan dan juga masyarakat Perpusnas RI yang juga menghadirkan akses pelajar di tengah masyarakat. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yaitu Bapak Amin Budi Utomo di pukul 8:15 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yuk lagu yang satu ini, The Making Okay dari Possessive.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

banyak ahli yang juga mengatakan ya, kalau hidup lebih lama ini harus mendapatkan tidur yang cukup dan juga berkualitas setiap malamnya. Tapi gak cukup sampai di situ aja pendengar. Ada loh kebiasaan lain yang juga dilakukan ketika malam hari secara rutin yang bisa menunjang Anda untuk hidup lebih lama dan juga lebih sehat ya. Salah satunya dari Jennifer Timnos yang juga mengatakan bahwa mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas secara konsisten ini bisa membuat kesehatan kardiovaskular dan juga fungsi sistem kekebalan tubuh ini tertunda ya untuk penuaannya ya. Dan juga seorang dokter sekaligus ahli radiologi juga mengungkapkan sebuah studi yang juga menemukan orang-orang dengan kebiasaan tidur yang sehat ini termasuk mudah tidur dan tetap tidur sepanjang malam cenderung lebih lama dari mereka yang memiliki kebiasaan tidur yang juga buruk. Dan juga sementara itu terfragmentasi ya, yang juga ditandai dengan periode terjaga dan terbangun yang berkepanjangan berkaitan dengan meningkatnya resiko kematian 2 kali lipat akibat penyakit kardiovaskular. Dan juga studi terhadap lebih dari 60 ribu individu menemukan bahwa keteraturan tidur yang lebih baik memiliki resiko kematian akibat faktor sebesar 20% hingga 48% lebih rendah. Jadi kalau pengen umur panjang nih pendengar, pertahankan waktu tidur dan bangun yang konsisten. Karena kualitas tidur yang juga kita jaga ini bisa menjadi salah satu faktor untuk memperpanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kualitas tidur yang juga cukup baik ya, dan juga bisa menghindari makan berat di malam hari dan juga obati apnea tidur atau juga insomnia sedini mungkin kalau Anda mengalami kesulitan tidur ya, sehingga bisa mendapatkan tidur yang juga berkualitas dan istirahat yang cukup.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiket Ena.
2: Buat apa?
1: Ayo, biasa lah, story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek, aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa kau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: pulang. Kenapa kamu pulang, nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama.
1: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana, Bu?
0: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
1: Ibu jangan nangis. Mulan ada di sini kok. Mulan janji bakal jagain ibu.
0: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
0: Nah, terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Bu, sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh, gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu.
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Eh, saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
1: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Selamat malam pendengar, kembali di acara Ngopi Lampung untuk malam hari ini, edisi hari ke-13 ya, di bulan Juli 2026. Sekarang kita akan berbincang mengenai satu topik literasi. Ini sangat penting sekali nih, terutama buat kita nih para orang tua ya, yang juga sudah mulai aktif lagi anak-anak kita masuk ke sekolah setelah satu bulan lamanya berlibur gitu ya. Dan tentunya hal ini juga bisa mengenalkan literasi kepada anak-anak kita. Dan juga ada lagi nih peran relawan literasi masyarakat dari Perpusnas RI yang juga menghadirkan akses belajar di tengah masyarakat. Dan kali ini kita akan berbincang bersama PIC Relima, yaitu relawan literasi masyarakat Lampung Timur, bersama Kak Amin Budi Utomo. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Amin.
5: Waalaikumsalam Kak Fira.
4: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini, Kak?
5: Alhamdulillah kabarnya baik.
4: Alhamdulillah apakah, baik.
5: Apakah suara saya terdengar jelas?
4: Terdengar jelas di sini. Jelas, alhamdulillah. Teman-teman di Lampung Timur gimana? Semuanya pada sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Cuma kemarau aja, Kak.
4: Kemarau aja mulai ya. Ini mulai panas gitu cuacanya juga ya. Dan kita di sini juga semua sudah mulai waspada untuk menghadapi cuaca yang panas dan juga kekeringan ya. Baik, Kamin, ini kan bicara soal relawan literasi masyarakat. Sebelum nanti kita akan gali lebih dalam lagi mengenai tema kita literasi untuk semua. Sebenarnya relawan literasi masyarakat ini gimana sih, Kak, terbentuknya sampai adanya komunitas ini? Silakan, Kak.
5: Baiklah Kak Fira, terima kasih atas waktunya dan pendengar RRI se-Lampung semuanya. Perkenalkan, saya Amin Budi Utomo selaku PIC Relima Kabupaten Lampung Timur yang punya tugas dari Perpusnas SRI khusus di Kabupaten Lampung Timur. Nah, ngomongin soal Relima ini, sebenarnya Relima ini sudah ada sejak tahun 2025. Hanya waktu itu baru di 3 kabupaten kota. Setelah itu di 2026 baru menambah lagi sekitar 11 PIC di kabupaten lainnya. Kurang lebih sekarang sudah ada 13 kabupaten yang sudah ada relawan literasi masyarakatnya. Kurang lebih diantaranya Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tring Sewu, Pesawaran, Mesuji, Waikanan, Lampung Barat, dan Lampung Tengah, serta Lampung Timur. Nah, tugas utamanya Relima yaitu menghadirkan agen perubahan literasi di daerah untuk memperkuat pemberdayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, yang mempunyai 3 tugas utama, yaitu salah satunya advokasi yang berkaitan dengan membangun jejaring dan kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, serta berbagai mitra untuk mendukung pengembangan literasi di daerah. Yang kedua itu tugasnya adalah inventarisasi data, yaitu mendukung pendataan perpustakaan di daerah sebagai bagian dari kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat bersama Perpustakaan Nasional RI. Yang ketiga, tugasnya itu adalah membuat kegiatan literasi, di mana di dalam kegiatan literasi ini tugasnya itu mendukung berbagai kegiatan literasi yang kreatif, inklusif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di masing-masing daerah, Kak. Kalau dikatakan Relima ini komunitas, sebenarnya kami lebih cocoknya kami adalah petugas atau penyuluh kegemaran membaca yang ditugaskan Perpusnas RI yang ditempatkan di masing-masing kabupaten kota. Begitu, Kak.
4: Oke, baik. Jadi memang ada bagian-bagian dan juga tugas masing-masing seperti itu ya, Kak ya.
5: Benar.
4: Beberapa teman-teman relawan yang juga ada di Relima ini, relawan literasi masyarakat. Ini sudah masyarakat. Mulai nempel nih, Kak, Relima ini gitu kan ya. Oke, baik. Nah, pastinya dalam menjalankan satu kegiatan ini ada program ya yang juga dijalankan oleh teman-teman di sana untuk bisa meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Seperti apa programnya, Kak?
5: Sejauh ini, karena salah satu tugas Relima itu adalah menguatkan kegemaran membaca dan kegiatan literasi lainnya, sasaran utamanya kami itu sebenarnya tidak segmented terlalu pada anak-anak, Kak. Sebenarnya kebutuhan masyarakat yang beragam dengan berbagai komunitas dan kultur, utamanya itu penguatan 6 literasi dasar yang jadi fondasi utamanya, literasi baca tulis, literasi digital, finansial, budaya, dan lain-lain itu yang menjadi subsektor kegiatan Relima yang kami kerjakan. Berhubung ini bulan 7, ini kegiatan utamanya yang anak-anak itu basisnya adalah MPLS, Kak ya, masa intinya untuk
4: pengenalan lingkungan sekolah.
5: Iya. Nah, dari kegiatan itu kami berkolaborasi dengan sekolah-sekolahan untuk menghadirkan akses bacaan yang selama ini sebenarnya kalau kita ngomongin literasi rendah itu bukan berarti aksesnya tidak ada, tapi bukunya yang ada di sekolah itu memang tidak ada yang sesuai dengan jenjang untuk anak-anak gitu, Kak. Gitu, umpamanya di SD dia masuk kategori fase A yang memang kategorinya dulu untuk mengenal baca pertama. Maka metode yang kami kerjakan dengan teman-teman Relima adalah kegiatannya membaca nyaring, membacakan cerita yang ada di dalam buku, anak-anak mendengarkan lalu mengenal kosakata baru. Lalu dari situ anak-anak mulai menarik tuh, Kak. Itu yang segmen sekolahan. Okay. Belum lagi yang segmen remaja dan komunitas, tentu pendekatan kami juga berbeda. Tidak lagi kami jejali dengan membaca nyaring. Bisa yang lain, umpamanya yang sudah kami kerjakan beberapa waktu lalu, kami mengadakan pelatihan menulis kreatif, di mana membuat cerita ataupun pengalaman ataupun apa namanya memoir itu menjadi sebuah tulisan yang layak untuk dibaca lalu dikirimkan ke redaksi berita ataupun mana untuk bisa layak baca seperti itu.
4: Oke, baik. Nah, pastinya teman-teman Relima dalam menjalankan program yang tadi juga disebutkan sesuai segmen ya, ada anak-anak dan juga remaja, pastinya ngalamin satu tantangan ya atau juga kendala dalam menjalani program ini. Seperti apa tantangannya, Kak?
5: Tantangannya itu sebenarnya kalau kegiatan, sebenarnya kami bisa berkolaborasi dengan siapapun. Hanya mungkin tantangan yang lebih beratnya itu adalah soal wilayah yang sangat luas itu, Kak. Wilayah yang sangat luas, di kabupaten itu bisa jadi petugasnya hanya satu. Kalau untuk di Lampung Timur itu sebenarnya petugasnya ada dua, Kak. Makanya kami bisa berbagi tugas untuk daerah wilayah kecamatan yang bisa kami bagi wilayahnya, sehingga hampir semua kecamatan di Kabupaten Lampung Timur itu bisa kami datengin, Karena nggak cuma kegiatan literasi aja, termasuk kegiatan advokasi, terus inventarisasi data itu kan kami harus datangin juga. Inventarisasi data itu kaitannya dengan pendataan perpustakaan, apakah perpustakaan desa ini sudah punya koleksi buku yang sesuai standar layanan perpustakaan, apakah sudah punya nomor perpustakaannya belum. Nah, itu yang karena kaitannya kalau kita ngomongin indeks pembangunan literasi masyarakat itu enggak cuman gimana kita membuat kegemaran membaca aja, tapi ada tools-tools lain yang juga menjadi domain untuk menjadi pendukung IPLM itu sendiri. Salah satunya ya termasuk prasarana, terus buku pendukung, itu yang juga menjadi ranah-ranah kegiatan kerja-kerja Relima. Nah, lagi-lagi soal peta wilayah itu hari ini kalau di kota besar mungkin lebih mudah. Tapi kan bagi kami yang di daerah yang punya jarak mappingnya bisa hampir 100 kilo itu ya itu jadi tantangan buat kami sih Kak, itu Kak.
4: Yes, benar sekali. Ini mungkin kondisi keadaan geografis ya. Belum
5: yes,
4: lagi selain selain jarak transportasi anak-anak yang juga menuju ke tempat mungkin senternya kegiatan membaca ini juga
5: benar,
4: cukup jauh
5: benar.
4: Gitu kan. Jadi kayak ya, benar, harus benar. Menjemput bola teman-teman relawan
5: benar,
4: di sana
5: benar.
4: Ya.
5: Kami benar-benar jemput bola Kak.
4: Iya benar sekali gitu kan. Ya, supaya anak-anak ini semangat dan juga tidak merasa kesepian dan sendiri gitu. Kalau dia benar, kurang mampu benar. Untuk bisa membaca lancar seperti itu ya. Nah pastinya dalam menjalani program ini gak sendiri ya teman-teman Relima ya. Dan berkolaborasi.
5: Benar.
4: Dengan berbagai stakeholder terkait seperti pemerintah daerah. Ini gimana cara ngebangun kolaborasi dengan komunitas sekolah atau juga pemerintah daerah setempat di Lampung Timur, Kak?
5: Karena rata-rata yang jadi petugas Relima itu sebenarnya memang sudah pegiat, Kak. Saya sendiri itu pegiat Forum Taman Bacaan Masyarakat yang memang sudah berkecimpung dengan hal-hal kegiatan literasi yang udah lama ya. Jadi untuk aksesibilitas itu sebenarnya kalau untuk komunikasi membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder itu sejak bulan 6 kami dapat surat tugas dari Perpustakaan Nasional yang kami kerjakan pertama adalah mendatangin stakeholder terkait kami utamanya Dinas Perpustakaan Daerah yang memang itu perpanjangan tangan dari Perpusnas RI. Melalui Dinas Perpustakaan itu baru kami mengadvokasi pemerintah untuk bagaimana caranya kolaborasinya itu bisa menyentuh banyak segmented. Enggak cuman skupnya dinas, tapi juga ke pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah kelurahan. Yang terbaru ini salah satu bentuk advokasi yang kami dorong itu adalah sosialisasi akreditasi perpustakaan desa dan sekolah yang rencananya akan kami laksanakan di tanggal 15 Juli di Aula Rumah Bupati Dinas Kabupaten Lampung Timur. Nah ini salah satu bentuk advokasi yang kami kerjakan dari bulan Juni sehingga bulan Juli ini bisa kami realisasikan bentuk sosialisasi itu. Itu untuk yang segmen pemerintah. Untuk komunitas literasi, sejauh ini di titik-titik baca itu kami coba kolaborasikan dengan juga penerbit di yang ada di Kabupaten Lampung Timur ataupun teman-teman Ikatan Perpustakaan Indonesia, Forum Taman Bacaan Masyarakat, terus ada IKAPI, yang juga kami gandeng buat sama-sama gimana caranya ngebuat kegiatan literasi Lampung Timur itu bisa menjadi adaptif dan inklusif untuk semuanya. Itu Kak.
4: Oke, baik. Jadi memang sangat penting ya kolaborasi yang juga dilakukan dengan pemerintah setempat gitu untuk bisa memajukan program dari teman-teman Relima. Dan ada gak sih Kak cerita atau juga pengalaman yang paling berkesan gitu ketika mendampingi masyarakat melalui kegiatan literasi ini, selain yang tadi ada menjemput bola dengan jarak yang juga cukup jauh. Nah ini seperti apa cerita yang unik Kak?
5: yang kami berkesan itu sebenarnya kalau ketemu pemerintah tuh kesan kami ya biasa aja gitu Kak. Mm-hmm. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak, utamanya anak-anak yang SD ataupun sebaya itu ya, karena di sekolahan atau di perpustakaan desa itu kadang tidak ada sumber bacaan yang sesuai dengan koleksi mereka. Kami punya koleksi bahan bacaan yang banyak itu ketika kami datang itu buka lapak kebaca itu bahkan sampai ada sekitar 90 anak yang berkumpul di titik baca kami untuk membaca buku di situ gitu Kak. Itu organik dan enggak kami suruh baca, tapi mereka datang dan ngajak teman-temannya di situ dan menurut kami itu sangat berkesan gitu. Hal-hal yang hari ini susah ditemukan di masyarakat itu adalah akses bacaan yang memang bisa dibaca oleh anak-anak seusia mereka. Kalau dulu zaman kecil kita masih bisa dengar cerita Malin Kundang di buku bacaan. Hari-hari anak-anak sudah terdistraksi dengan gadget, dengan media sosial dan lain-lain yang menurut saya pengalaman ketika buka lapak baca terus anak-anak mau mengapresiasi dan membaca buku itu menyenangkan sekali.
4: Masya Allah. Jadi ini merupakan harapan ya mungkin dari yes. mereka juga untuk bisa sesering mungkin untuk bisa datang ke titik kumpul
5: benar.
4: Karena titik kumpul yang juga diciptakan oleh teman-teman Relima ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh mereka nantinya. Kapan lagi ya, bulan ini berapa kali, nanti bulan depan tanggal berapa gitu maksudnya kan.
5: Benar.
4: Itu seru sekali sih pasti di sana ya. Terus gimana nih Kak, masyarakat supaya bisa berkontribusi gitu ya untuk ikut bergabung dalam gerakan literasi yang diinisiasi oleh Relima ini seperti apa kalau teman-teman pengen ikut partisipasi?
5: Kalau ingin berpartisipasi dengan Relima, sebenarnya kami itu juga menggalang donasi buku bacaan ya Kak ya, yang layak baca, utamanya yang layak baca, tidak harus baru. Buku-buku bacaan itu yang bisa didistribusikan atau bisa disumbang oleh masyarakat umum siapapun, yang nantinya akan kami distribusikan ke titik-titik baca yang ada di Lampung Timur ataupun di sekolah gitu Kak. Itu yang strategi kolaborasi dengan masyarakat yang ketika masyarakat pengen membantu Relima untuk mendekatkan akses bacaan kepada anak-anak gitu Kak.
4: Oke baik, dan sebelum menutup percobaan kita di malam hari ini Kak, apa sih harapan Relima terhadap masa depan gerakan literasi di Indonesia? Silakan Kak Amin.
5: Harapan saya selaku Relima adalah sebenarnya tugas Relima itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Dia hanya petugas yang memang sudah mencintai dunia literasi, tapi lagi-lagi sukses tidaknya tentang kegemaran membaca, terus indeks literasi masyarakat itu ada di dukungan semua pihak. Tidak ada dukungan, maka Relima juga tidak akan berjalan. Yang harapannya, Lampung Timur menjadi kabupaten yang kegemaran membacanya meningkat, masyarakat menjadi literat, dan akses bacaan itu mudah diakses oleh siapapun. Itu harapan kami selama ini Kak.
4: Oke baik, terima kasih Kak Amin atas waktunya malam hari ini berbagi informasi, pengalaman dan juga pengetahuan untuk teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengarkan siaran kita ini jadi terinspirasi gitu ya, dan juga tergerak hatinya untuk bisa mengumpulkan buku-buku bacaan yang ada di rumah tidak terpakai dan untuk bisa didonasikan ya. Bisa disebutkan Instagramnya, mungkin teman-teman nanti bisa nge-DM ya.
5: Oh boleh Kak, kalaupun teman-teman yang di Lampung Timur ataupun di area sekitaran Lampung Timur yang pengen berkolaborasi ataupun pengen tahu informasi kegiatan Relima Lampung Timur ataupun Relima Lampung, bisa follow Instagram kami itu di @relimalampungtimur dan @relimalampung. Dan itu ada juga di semua platform kami selain Instagram, ada Facebook, YouTube, Threads dan TikTok yang jadi media masif kami untuk memberitahukan kepada masyarakat semua kegiatan Relima.
4: Oke, baik. Semangat ya teman-teman. Dan juga sukses ya. Terus.
5: Amin.
4: Semoga nanti komunitasnya terus berkembang. Dan amin. Juga relawan dan juga anggotanya makin banyak. Untuk bisa sama-sama memajukan. Dan juga berupaya mencerdaskan anak bangsa dengan niat yang tulus. Ya, para relawan juga diberikan kesehatan dan kesuksesan teman-teman di sana.
5: Siap.
4: Iya. Baik, terima kasih Mas Amin Budi Utomo selaku PIC Relima, Relawan Literasi Masyarakat di Lampung Timur. Semoga nanti next time kalau ke Bandar Lampung gitu ya bisa main ke RRI dan kita bisa langsung ngobrol berbincang di Studio Pro 1 bersama teman-teman yang lain ya Mas ya.
5: Wah, okay. Siap itu Kak. Iya. Ditunggu sekali informasinya.
4: Iya. Baik, berkabar nanti sama kita di sini ya Kak dengan PIC kita siap. Yaitu bersama Kak Dian ya. Oke, siap, baik. Siap. Terima kasih Kak. Sampai jumpa di lain kesempatan.
5: Sama Kak Fira. Sampai jumpa. Iya. Terima kasih semuanya.
4: Iya. Nah, teman-teman demikian informasi dan juga penyampaian literasi untuk semua peran relawan literasi masyarakat Perpusnas RI menghadirkan akses belajar di tengah masyarakat. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga bisa menggerakkan hati kita untuk berdonasi buku kepada teman-teman Relima yang ada di Lampung Timur. Tetaplah bersama kami mendengar jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, jelang Ruang Rindu. Nanti kita akan buka request untuk Anda juga ingin bergabung di line telepon 0721 269 720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 720 7909. Tetaplah bersama kami di RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi bersama saya Novita Vira dan juga ada Rudy yang bertugas sebagai operator di malam hari ini hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, terutama buat para ibu-ibu nih yang juga sangat banget aware terhadap perkembangan anaknya yang kali ini sudah mulai masuk sekolah perdana ya. Mau masuk ke tahun ajaran baru 2026, memang kebutuhan seragam sekolah menjadi perhatian bagi para orang tua dan juga pelajar di Indonesia. Pencarian dengan keyword seragam sekolah baru 2026 gitu ya, baik di Google atau platform manapun, mengalami peningkatan seiring dimulainya persiapan masuk sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan juga SMA. Walaupun ini dalam seminggu kali ini masih dalam pengenalan MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang mungkin masih pakai seragam yang lama jenjang sebelumnya gitu. Jadi seragam sekolah ini memang bukan hanya menjadi identitas siswa ya pendengar, tapi juga peranannya sangat penting dalam menciptakan kedisiplinan dan juga kenyamanan selama proses belajar mengajar. Ada tren seragam sekolah baru 2026 yang juga menggunakan bahan yang lebih ringan, lembut, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan hal ini penting untuk mendukung aktivitas belajar siswa yang juga padat. Ada juga para ibu yang ingin seragamnya tuh handmade gitu, jahitannya tuh dibuat sendiri bukan dari pabrikan. Nah, jahitannya alasannya bisa lebih kuat dan juga awet karena kualitas ini menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan orang tua agar seragamnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang juga cukup lama. Nah, warna yang juga tetap sesuai dengan ketentuan ini merupakan warna dasar seragam sekolah nasional ya, yang juga tetap bisa mengikuti aturan yang berlaku untuk masing-masing jenjang pendidikan. Baik pendengar, kita akan ke telepon dulu di 0721-269720 untuk Anda juga ingin bergabung di sini ya, di 100% Indonesia bersama saya Novita Fiera pendengar hingga pukul berapa tuh? Hingga pukul 23 ya, 23 malam nanti. Oke, baik, kita akan angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini?
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan ya. Siapa di mana ini?
1: Waalaikumsalam, dengan Tajudin ini, betul Mbak Fira.
0: Iya, selamat malam juga Tajudin. Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Tajudin mau request lagu apa nih malam ini?
1: Dari Ungu.
0: Ungu yang mana tuh?
1: Aku bukan pilihan hatimu.
0: Aku bukan pilihan hatimu.
1: Iya.
0: Kok kayaknya ragu-ragu gitu nyebutinnya?
1: Iya, soalnya kan hatimu, tapi kan bukan Mbak Fira, maksudnya judulnya itu.
0: Oh gitu ya. Aku bukan pilihan hatimu. Munya ketinggalan ya. Iya. Oke, baik. Ini udah langsung kita playlist loh. Oke, baik ya. Iya.
1: Nita Mbak Fira sama special. Siapa nih? Tommy lagi apa bukan?
0: Bukan, malam hari ini dengan Rudy.
1: Oh, Rudy ya.
0: Iya.
1: Beda lagi.
0: Beda lagi dong. Sip-sipannya kita berbeda bertemu. Tapi kalau di perempat kita selalu sama jadwalnya dengan Julita kalau di perempat.
1: Maksudnya apa? Operatornya?
0: Penyiarnya.
1: Oh, penyiarnya.
0: Penyiarnya dong. Operatornya selalu berbeda-beda tergantung sama jadwalnya ya. Dan personal mereka kan lebih banyak gitu ya. Oke, baik. Iya. Nanti kita
1: puterin ya. Aku masih penasaran Mbak Fira, kalau berarti setiap shift kan pagi, siang, sore, malam ada operator semua tuh?
0: Ada dong. Satu hari kan 4 shift, ada operatornya. Jadi satu penyiar didampingi oleh satu operator dan juga satu personil untuk MCR. Nah, itu.
1: Berarti kan hari ini udah 4 penyiar, berarti 4 operator dari pagi tadi sampai sore.
0: Iya, Anda benar, Tajudin. Betul sekali. Kamu kayaknya ngitung jumlah ya, penyiar dan juga operator gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu dia penyiar Mbak. Siapa Fira? Apa operator aja?
0: Siapa? Karena
1: yang kedengar ini dialog soalnya. Budi ya?
0: Yang mana tadi?
1: Budi yang siaran dialog kemarin hari Jumat. Itu penyiar, operator terus dia.
0: Oh iya, itu jadi kalau untuk yang dialog pagi itu kadang kita ini juga dari selain penyiar ada tim pemberitaan yang juga nge-host di sini gitu.
1: Kalau Budi berarti bukan penyiar ya.
0: Karena kita sama-sama peranata siaran ya. Jadi jobdesknya memang bisa menjadi host di program apa aja gitu.
1: Tapi aku tahu operator di sini, kalau ada operatornya didampingi kalau sama Mbak Fira aja yang kasih tahu, kalau punya lain kan enggak.
0: Oh gitu ya. Oke, baik. Iya, karena kalau sama Fira di sini ya memang kelihatan sih ya. Dan apa namanya tuh emang harus disebutkan kan? Karena kita dalam satu day part itu ada dua orang yang bertugas, ya. Oke, okay, baik. Nanti lagunya kita puterin ya, udah kita playlist nih.
1: Iya.
0: Ungu.
1: Terima kasih Mbak Fira ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Sampai jumpa.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jatah Yudin yang udah request lagunya Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu.

kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

obrolan kita dan mulai kebal Jazz TV yang sempat viral ya pada saat itu, zamannya Akademia. Itu lagu spesial banget buat Anda semua pendengar yang terus setia mendengarkan di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tapi sudah banyak sekali WhatsApp yang udah bergabung. Dan saatnya juga Fira akan bacakan ya. Halo, assalamualaikum untuk Hanif yang ada di Kedaton. Apa kabar? Request lagunya Gary Gani, Tak Sama. Nanti puterin ya Kak Fira, terima kasih kembali. Oke, terus juga selamat malam untuk Irsyad. Irsyad merequest lagunya Jangan Paksa Rindu dari mereka Ivan Seventeen. Buat Kak Firanya, terima kasih kembali untuk kamu yang juga sudah bergabung ya. Terus juga selamat malam ini untuk Anda semua pendengar yang juga mana nih? Oh ini kayaknya ya, kita klik aja dulu ya. Halo, selamat malam untuk Akiva. Apa kabar Akiva? Mau request lagunya Hedi Yunus, Sebatas Mimpi. Kirim salam gak boleh ya Kak? Yaudah buat Kak Fira aja deh katanya. Oke, terima kasih kembali ya. Kalau gitu langsung aja kita akan dengarkan Elegi Esok Pagi terlebih dahulu ya, The Mike Beat GAD. Lalu Ivan Seventeen yang tadi sudah di request Jangan Paksa Rindu, spesial untuk Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
3: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
2: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
3: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
2: Nanti lewat pemandangannya.
3: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
2: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
3: Merek udah lagi, leh.
4: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
2: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
4: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
3: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau, silau ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

warga Bandar Lampung ya, dan juga sekitarnya ketika saatnya mengajak seru-seruan di Fun City ya. Ini tempat bermain keluarga yang juga menghadirkan berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Jadi yang bikin menarik di Fun City kali ini, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin aja, tapi tetap ramah di kantong ya. Dan pilihan permainan ini juga lengkap, ditambah dengan hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Dan tahukah Anda pendengar, Fun City ini cocok banget untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, maupun juga buah hati Anda. Jadi gak perlu jauh lagi, karena Fun City hadir di berbagai lokasi seperti di Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Prinsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natara. Ayo pendengar, jangan lupa ketika datang dan juga kunjungi Fun City yang juga memang ini sangat sekali seru, bisa membawa pengalaman bermain yang juga hemat dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
4: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
5: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
5: udah mobil, lagi, leh.
6: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
7: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tujuan syarat Islam dalam kehidupan. Dan topik ataupun tema kita hari ini akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Repianto dari IKD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya?
1: Alhamdulillah walafiat.
0: Alhamdulillah walafiat ya. Baik Ustadz ya, tema kita tujuan syarat Islam dalam kehidupan. Benar ya Ustadz ya?
1: Oke.
0: Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 dari sekarang ya. 0811720709. Silakan untuk Anda yang ingin kirimkan WhatsApp dan juga menelpon ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Dr. Andes Haji Repianto. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam acara program Mutiara Pagi dalam rangka menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan mendorong kita untuk semakin baik di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, menurunkan aturan bagi makhluknya, bagi manusia, untuk bagaimana mengelola kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturannya tentu tidak lain agar manusia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena tanpa aturan, tanpa petunjuk, tanpa agama, tanpa syariat, tentu tidak akan ditemukan, tidak akan didapatkan kebaikan, ketenteraman, kedamaian, persatuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini, sebagaimana kita ketahui,

pertama di sisi Allah adalah Islam, ya. Tentu dalam ayat lain dikatakan wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tentu tidaklah diterima amalnya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Surah Al-Imran 85. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam konteks menjaga agama ini Islam juga memberikan memberikan kehidupan bertoleransi, ya. Kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, ya. Itu jelas landasannya la ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan di dalam memasuki agama. Jadi memasuki agama tentu dengan kesadaran, dengan kepahaman, ya. Maka bagi orang yang sudah memilih sesuatu keyakinan, ya, diberikan kebebasan, diberikan diberikan toleransi untuk hidup sesuai dengan keyakinannya, ya. Maka Islam memberikan pandangan kepada manusia bahwa jika dia sudah memilih agama keyakinan, nah tentu seseorang akan mendapatkan konsekuensi dari pilihan-pilihannya tersebut. Sebagai orang Islam, tentu kita perlu menjaga atau melaksanakan syariat agama itu sendiri, ya. Karena kita sudah memilih Islam, maka kita mengikuti syariat Islam itu, aturan-aturan yang Allah turunkan kepada kita. Nah, yang kedua, hadirin berbahagia, hibdzul aql. Jadi menjaga akal. Syariat agama, syariat Islam itu diturunkan agar terjaganya akal manusia. Hal-hal yang bisa merusak akal manusia itu tentu dilarang, ya. Sesuatu yang merusak akal pikiran manusia itu dilarang, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan takhayul, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang misalnya dikonsumsi dan itu merusak akal manusia itu juga tidak dilarang, ya. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal manusia ini harus terjaga, maka manusia itu harus berilmu, harus belajar, ya, harus belajar yang benar dan sebagainya agar manusia itu terjaga akalnya. Kemudian yang berikutnya adalah hibdzun nafs, ya, jadi menjaga jiwa, ya. Menjaga jiwa ini juga menjadi syariat agama, ya, jangan sampai manusia itu, ya, saling membunuh, ya. Nah, saling membunuh tidak dibolehkan, ya, haram hukumnya. Sesama muslim misalnya saling membunuh itu haram hukumnya, ya. Nah, kecuali peperangan itu, membunuh itu dalam konteks peperangan, ya. Dalam situasi peperangan itu memang hukum berlaku adalah saling membunuh, ya. Mereka terbunuh atau dibunuh, itu di dalam Islam. Tetapi manusia tidak boleh membunuh manusia, ya. Seperti misalnya ada orang ingin yang jelas bahwa membunuh manusia itu tidak dibolehkan, dilarang, ya. Misalnya orang yang membunuh dirinya sendiri, misalnya bunuh diri, itu juga tidak boleh. Kenapa? Itu mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hibzul nasl, jadi hibzul keturunan, menjaga keturunan. Islam diturunkan oleh Allah agar manusia itu terjaga keturunannya, berkembang biak dengan syariat yang benar, ya, menjalankan kehidupannya dengan benar, ya, menjaga keturunan ini. Oleh karena itu Islam memerintahkan manusia untuk berkeluarga, untuk menikah, karena nikah itu adalah jalan terjadinya keturunan, gitu, dengan cara yang benar, dengan syariat yang benar, ya. Tidak sebagaimana sekarang ini berkembang misalnya ada LGBT, ya, orang yang yang terkena satu praktek yang justru itu dilarang di dalam Islam. Nah, kemudian yang hadirin berbahagia, hibzul mal, ya, menjaga harta, ya. Menjaga harta itu juga dijaga di dalam Islam. Maka perintah untuk berniaga, manusia untuk bertebaran di muka mencari rezeki yang halal, ya. Wasyiru fil ardi halalan, maka manusia fakulu wasyrabu, ya. Makan dan minumlah, ya. Artinya Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari harta yang halal, tidak boleh misalnya memakan harta

0: yang batil ya. Wala ta'kulu bil batil, memakan barang yang batil yang dilarang di dalam Islam. Jadi Islam diturunkan, syariat agama ini diturunkan dalam rangka untuk sesungguhnya menjaga kehidupan itu. Maka dengan hibzul din, hibzul akal, hibzul nafs, hibzul nafsul atau hibzul ar dan hibzul mal, yaitu menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, ini menjadi tujuan syariat Islam. Mudah-mudahan dengan demikian kita terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dan merusak kehidupan itu. Sekali lagi kita sadari bahwa Islam sebagai syariat yang terakhir yang dibawa oleh para nabi, Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna, syariat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Jadi syariat yang sesuai dengan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sebagai pengantar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya kembalikan ke Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau di WhatsApp 0811-720-7909. Temanya tujuan syarat Islam dalam kehidupan. Langsung saja kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: ya.
2: Wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Apin Candipuro, Kang Ardi.
1: Oke, Apin. Baik, Apin Candipuro ya. Sehat, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi. Teman-teman Kang Ardi juga sehat ya.
1: Sehat insya Allah ya, Alhamdulillah. Baik, silakan bertanya kepada Ustaz Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Sukses sama sehari.
0: Amin, amin. Alhamdulillah.
2: Tujuan syariat Islam, Pak Ustaz ya. Mohon maaf Pak Ustaz, kita ambil singkatnya tujuan. Kita itu tujuan hidup isinya untuk ibadah ya Pak Ustaz ya. Pertama, ibadah sama sang pencipta atau yang maha kuasa. Yang kedua, kita ibadah sama yang apa, sama sesama manusia, contoh menikah dan segalanya Pak Ustaz ya. Dan juga syaris juga itu ibadah. Pertanyaan lagi nih Pak Ustaz, terkadang kita salah kaprah, salah menilai. Kita udah mengenyam banyak pengetahuan, cuman terkadang pengetahuan tidak salah artikan Pak Ustaz. Kan banyak Pak Ustadz ya, mungkin Pak Ustadz Makari udah tahu lah ya. Nah pertanyaan saya itu bagaimana Pak Ustadz dalam menanggapi hal seperti itu? Apa yang kita harus lakukan? Apakah tetap kita ikuti garis besarnya Islam lurus, tegak lurus, apa gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sehat selalu Kang Ardi, sekali udara, tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustadz. Ya, baik. Tentu kita menyadari bahwa jalan hidup ditempuh manusia ini ya tentu beragam ya. Beragam dalam artian bahwa ada jalan yang lurus ya. Di dalam surat Al-Fatihah sebenarnya kita 17 kali sehari semalam itu kan berdoa sama Allah. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus, tunjuki arah yang benar, tunjuki panduan yang benar, tunjuki jalan yang menuju keselamatan. Nah, tapi ternyata juga ada yang orang yang mempraktekkan tujuan yang tidak benar, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, jadi memang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini ada orang yang sudah mengambil jalan yang benar, yaitu Islam sebagai syariatnya, sebagai aturannya, tapi juga ada orang yang tidak mau mengambil syariat agama ini, ya. Nah, ini artinya dia belum kafah, ya. Belum masuk Islamnya, belum sempurna, ya. Dia masih mengikuti aturan-aturan yang lain. Nah, ini yang tentu tidak sesuai dengan prinsip di dalam kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim yang sudah mendeklarasikan tentang dia seorang Muslim, dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Dia harus mengikuti syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih yang lain ya. Nah, inilah pentingnya kita terus berilmu ya, mempelajari daripada agama ini agar agama ini betul-betul menuntun kita ke jalan yang benar ya. Nah, tentu Pak, pertanyaan Pak Apin tadi ya, bahwa memang ada di antara umat Islam ini yang memang belum mengikuti syariatnya ya. Jadi kalau ditanya apakah umat Islam sudah mengerjakan rukun Islam yang 5 atau rukun Islam pertama sudah syahadat sebagai seorang muslim, yang kedua adalah mengerjakan perintah Allah yaitu sholat ya. Sebagai bukti daripada pernyataan syahadatnya adalah dia menunjukkan mengerjakan syariat Islam itu sendiri yaitu untuk sholat. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, berapa umat Islam yang betul-betul mengerjakan sholat. Nah, ini tentunya adalah sebuah PR bagi kita semua umat Islam, bagaimana umat Islam ini kembali kepada syariat Islamnya. Begitu ya Mas Apin ya, jadi memang kita terus bermohon kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus kepada kita, memilih agama kita ini betul-betul kita yakini, kita ilmui, dan kita amalkan. Begitu Mas Ardi.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, lain telepon di 269720 sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Kita coba hidupkan volumenya di mana ini. Oke, halo, assalamualaikum. Oke, kita putus terlebih dahulu ya. Oke, silakan dicoba kembali line teleponnya 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp, kalau belum ada oke langsung saja kita angkat ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Sargimin dari Metro Utara.
1: Oke, Pak Sargimin dari Metro. Silakan Pak Sargimin, pertanyaan kepada Ustadz.
3: Dalam pemimpin rumah tangga maupun kalangan masyarakat, itu ada yang masih mempunyai sifat diktator. Sedangkan bila diperingatkan, kadang-kadang malah ada pemikiran yang lain. Bagaimana untuk mengatasi hal yang demikian, baik dalam pemimpin rumah tangga maupun kalangan masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sargimin di Metro ya. Oke, Ustadz mendengar? Jelas?
0: Iya, iya. Benar,
1: iya. Silakan.
0: Iya. Dalam kehidupan kita ya, tadi disampaikan dalam keluarga, dalam masyarakat, maka tentu kita adalah yang ditunjuk jadi pemimpin ya. Kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Tentu kita harus mengikuti syariat juga. Mengikuti syariat siapa? Syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kepemimpinan Rasulullah SAW menunjukkan sikap demokratis, sikap tidak diktator, yang kalau Bapak Sargimin tadi diktator itu artinya sikap yang memaksakan, sikap yang sangat keras, sikap yang tidak menerima pandangan pendapat orang lain ya. Jadi menurut apa dia yang mau, dia mau ya. Jadi oleh karena itu dalam konteks kehidupan bersama, Islam memberikan syariat wasawirhum bil amr, hendaklah kalian bermusyawarah. Jadi kehidupan di dalam kehidupan bersama ya, tentu ada prinsip-prinsip musyawarah di situ ya. Nah, dalam menghadapi persoalan, dalam menyelesaikan segala perkara, tentu yang dibutuhkan adalah wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Tidak bisa kita memaksakan pendapat kita padahal lingkungan atau masyarakatnya menolak ya. Nah, tentu kita perlu juga perlu bijak di dalam bersikap ya, baik sebagai seorang kepala keluarga ya, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga ya. Kita tidak bisa juga untuk semena-mena memaksakan sesuatu yang mungkin itu masih bisa ditolerir, bisa dimusyawarahkan ya. Kita juga perlu mendengar ya, karena memang musyawarah atau mendengar atau menerima pendapat ini sebenarnya salah satu ajaran di dalam Islam ya. Bagaimana Allah misalnya mengajak dialog kepada malaikat ya. Bagaimana Allah berdialog dengan para utusannya, para nabi dan rasulnya. Ini kan mengajarkan prinsip di mana kita disuruh untuk bermusyawarah, minta pandangan, minta pendapat. Dalam konteks kehidupan Rasulullah SAW, Rasul sering mendengar, mendapatkan atau mendengarkan usulan ataupun pandangan-pandangan para sahabat ya. Ya, dalam menetapkan misalnya perang Badar itu Rasulullah SAW bermusyawarah ya, dalam perang Ahzab ya, dalam berbagai peristiwa Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan para sahabat, mendengar pendapat. Nah, jadi mendengar pendapat ini bagian dari sikap lawan daripada otoriter. Nah, kalau otoriter ini kan dia maunya dengan pendapatnya sendiri, dengan pandangannya sendiri, dengan segala yang dia milikinya, sehingga dia memaksakan orang lain untuk mengikutinya. Nah, ini sebenarnya tidak bijak, tidak baik ya di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, sikap wasawir humpil amr, bermusyawarah itu adalah yang dikedepankan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersama orang lain, baik di keluarga maupun di dalam di dalam masyarakat. Mungkin itu ya Pak Sargimin ya.
1: Semoga sudah terjawab ya. Baik, silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon, silakan telepon di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema, saya haid dari tanggal 10 Juni sampai sekarang. Sedangkan batas suci haid 15 hari. Bolehkah saya mengerjakan sholat sedangkan saya masih haid sampai sekarang? Faktornya dikarenakan KB. Mohon penjelasan dari Andin di Tanjung Bintang.
0: Oh iya, baik, untuk wanita ketika dia menemukan kondisi sedang menstruasi atau haid, nah, tentu dia terbebas dari kewajiban-kewajiban ibadah ya. Nah, tapi kalau kemudian dia di luar batas itu, tentu dia perlu berkonsultasi ya, apakah haidnya sekarang ini bagian dari menstruasi yang normal atau memang ada sesuatu hal ya, atau mungkin penyakit dan sebagainya. Mungkin ada bagusnya dia berkonsultasi ya terkait dengan kondisi dirinya ya, tentu kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada bidan, kepada dokter ya, atau petugas kesehatan di rumah sakit atau di puskes ya, untuk memastikan bahwa kondisinya itu apakah normal atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau perlu dilaksanakan ya, dilakukan pengobatan dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas Ardi ya, terkait dengan persoalan wanita ini.
1: Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali menelpon, line telepon kami 0721269720. Atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Kita kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, untuk meningkatkan derajat takwa di dalam diri kita agar mampu menjalankan perintah Allah dan bisa meninggalkan yang buruk. Mohon pencerahannya dari Sudarman di Kota Gajah.
0: Ya, baik. Memang ini perlu terus kita lakukan ya, karena memang beriman atau bertakwa ini kan bagian dari bekal hidup kita ya. Fata jawadu fa inna khairu jadi takwa. Berbekallah kalian, nah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa ini tentu sebagaimana kita ketahui dalilnya adalah bahwa takwa itu artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, bagaimana agar kita diberikan kemampuan untuk bisa terus melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah-perintah Allah? maka di dalam diri kita tentu ada yang pertama adalah kita meyakini ya bahwa syariat agama itu benar gitu ya. Bahwa Allah turunkan syariat ini adalah sesuatu yang hak ya, yang benar, yang membawa kemanfaatan ya, membawa kebaikan ya. Maka kita diperintah oleh Allah untuk ittiba ya, mengikuti syariat agama ini agar kita mendapatkan kebaikan. Nah, jadi kita harus al-yakin ya, tidak ragu-ragu ya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yakin, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma nas'aluka yaqinan shodiqan. Ya, ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita yakin dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan ya. Maka ini yang pertama. Yang kedua tentu kita adalah setelah kita meyakini ya, dan juga kita mengetahui atau mengilmui terhadap perintah agama itu, perintah-perintah Allah itu, tentu yang berikutnya adalah kita tentu mengamalkannya. Wakuli malu ya, wakuli malu fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi suatu keyakinan, suatu pandangan atau suatu ilmu yang kita miliki, hendaknya kita wujudkan, kita realisasikan dalam bentuk amal ya. Jadi tidak hanya cukup kita mengetahui, kita yakin, tapi kita lanjutkan dengan, kita buktikan ya dengan amal kita, bil jawarih, dengan praktek, dengan kenyataan, dengan anggota tubuh kita ya, kita realisasikan kita. Nah, ini penting agar kita yang pertama tadi kita mengilmui apa perintah-perintah Allah ini, yang kedua kita yakin dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang berikutnya adalah waqulil malu, dan kita beramal ya. Nah, tentu dalam konteks beramal ini kita juga menjaga keikhlasan. Ini penting juga ya, menjaga keikhlasan, karena amal itu akan dinilai oleh Allah juga apakah amal itu didasari niat ya. Didasari niat, niat amal itu tentu menjadi niat, menjadi penting, karena niat itu akan menentukan amal kita. Innamal a'malu biniat. Karena sesungguhnya amal itu nanti ditentukan oleh niatnya ya. Nah, jadi penting juga meluruskan niat kita di dalam beramal ya. Yang tentu yang benar adalah niat kita karena Allah. Jadi segala amalan perbuatan kita itu didasari karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatillah. Jadi ini penting untuk kita realisasikan ya. Yang pertama tadi, bagaimana kita perlu meningkatkan pemahaman kita, ilmu kita, pengetahuan kita tentang perintah-perintah Allah. Yang kedua, kita yakin dengan amal itu ya, perintah itu, dan kita amalkan. Nah, amal itu tentu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Ardi.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz di line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Jika memang tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan juga penutup untuk di pertemuan hari ini. Baik, silakan Ustadz langsung kepada kesimpulan dan juga penutup untuk acara di hari ini.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sedikit berdiskusi ya, membahas tema yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Maka syariat Islam, syariat agama Islam ini adalah syariat yang membawa kemaslahatan, membawa kebaikan ya. Maka ada tujuan penting syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan maqasidus syariah ya, tujuan-tujuan syariat itu. Yang pertama tadi adalah hifdzuddin, menjaga agama ya, menjaga agama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzul aql ya, menjaga akal ya. Yang ketiga menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa ya. Kemudian hibzul nasl ya, menjaga keturunan, dan hibzul mal ya, menjaga harta. Ya, inilah lima prinsip syariat, lima prinsip tujuan daripada syariat untuk manusia. Ya, jika manusia mengikutinya, tentu dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan salamatul dunia wal akhirah, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena sekali lagi bahwa syariat Allah turunkan untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang muslim adalah mengikuti syariat kita, syariat Islam, ya, sebagai tuntunan pedoman di dalam kehidupan kita. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, ya, dan segala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, dan terus Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bandar Lampung Expo 2026 ini udah sekitar 70% lah ya. Pelaksanaan Bandar Lampung Expo ini kan kita laksanakan tanggal 17 sampai tanggal 24.
2: Untuk penontonnya pada pertandingan semifinal tanggal 15-16 dan final nanti di tanggal 20. Untuk jamnya ini kita dini hari semua.
0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Selasa 14 Juli 2026 dengan topik berita. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan diundur hingga 31 Juli 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan diundur hingga 31 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah hasil evaluasi kesiapan lokasi demi memastikan kenyamanan sebanyak 330 calon siswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Berikut laporan Agung Ghazaldi.
3: Diundur dari tanggal 31 tuh. Kami udah ngedarin undangan juga, undangan-undangan ke Pak Gub, ke yang lain untuk MPLS di
4: pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 32 Lampung Selatan yang semula dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan sekolah lain pada 13 Juli 2026 resmi diundur menjadi 31 Juli 2026. Penundaan dilakukan setelah hasil rapat koordinasi yang menilai kesiapan lokasi sekolah. Kepala Sekolah SRMA 32 Lampung Selatan Asis Prasetyo saat dihubungi mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan proses MPLS berlangsung dengan nyaman bagi para siswa baru. Ia menjelaskan pihak sekolah sebelumnya telah menyebarkan undangan kepada sejumlah pihak untuk menghadiri pembukaan MPLS. Namun hasil evaluasi bersama memutuskan kegiatan perlu dijadwalkan ulang sambil menunggu kesiapan fasilitas sekolah. Pada tahun ajaran baru ini, SRMA 32 Lampung Selatan semula menerima 270 calon siswa yang terdiri atas 3 jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA dengan masing-masing jenjang berjumlah 90 siswa. Namun sekolah juga menerima 60 calon siswa titipan sementara atau 2 rombongan belajar dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung. Dengan demikian, total calon siswa yang akan mengikuti kegiatan di SRMA 32 Lampung Selatan menjadi 330 orang. Selama MPLS, siswa akan mengikuti berbagai materi yang dirancang untuk mendukung proses adaptasi di lingkungan sekolah rakyat. Materi tersebut meliputi pengenalan lingkungan sekolah, pendidikan karakter dan kepemimpinan, literasi dan numerasi, kesiapsiagaan bencana, internet sehat, bahaya judi online, pencegahan perundungan, hingga penyusunan peta mimpi kehidupan yang akan dipresentasikan pada penutupan MPLS. Meski telah menjadwalkan MPLS pada 31 Juli, Asis mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait durasi pelaksanaan kegiatan setelah adanya penyesuaian jadwal.
3: Diundur dari tanggal 31 tuh. Kami udah ngedarin undangan juga, undangan-undangan ke Pak Gub, ke yang lain untuk MPLS di hari ini. Ternyata setelah kemarin rapat koordinasi lagi lihat kesiapan lokasi, kelihatannya demi kenyamanan siswa kayaknya lebih baik diundur, Pak.
4: Nanti kalau untuk MPLS sendiri, apa, Pak, materi untuk anak-anak Pak nanti, Pak?
3: Kalau materi MPLS, ya pengenalan sekolah, terus karakter dan kepemimpinan, literasi dan numerasi, terus kesiapsiagaan bencana, internet sehat hari dua hari terakhir itu, kesamaptaan, bahaya judi online dan bullying, yang terakhir di ini ditutup sama presentasi peta mimpi kehidupan begitu, peta mimpi mapping apa ya, proposal hidup mereka lah begitu. Kalau SMP SMA kan sudah bisa buat.
4: Asis menjelaskan pada tahun ini siswa baru yang diterima sebagian besar berasal dari Kabupaten Lampung Selatan, namun ia memastikan peserta didik yang diterima berasal dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung sesuai kriteria penerimaan sekolah rakyat yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap seluruh persiapan dapat segera rampung sehingga pelaksanaan MPLS dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman awal yang baik bagi seluruh siswa baru. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait gelaran Bandar Lampung Expo 2026 yang diharapkan jadi ajang ruang promosi bagi pelaku UMKM.
5: Halo, saya Yeni sebagai pedagang dimsum. Menurut saya Bandar Lampung Expo ini bisa menjadi kesempatan yang bagus buat UMKM. Banyak usaha kecil yang produknya sebenarnya itu berkualitas tapi belum banyak dikenal orang gitu. Terus lewat acara seperti ini mungkin mereka bisa memperkenalkan produknya langsung ke masyarakat. Bahkan jika beruntung bisa mendapatkan pelanggan yang tetap. Nah, untuk pengunjung juga bisa lebih enak karena dalam satu tempat itu bisa belanja produk lokal sekaligus mengurus beberapa layanan dari pemerintah. Yang penting acaranya itu benar-benar dipromosikan supaya ramai. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh para pelaku usaha, bukan hanya sekedar mengadakan acara tahunan saja.
6: Halo, saya Manda sebagai pedagang mochi. Saya setuju ada Bandar Lampung Expo ya, tetapi jangan sampai acaranya ini hanya terlihat ramai di awal. Karena yang sering terjadi tuh setelah beberapa hari jumlah pengunjung mulai berkurang, sehingga pedagang yang ikut jadi kecewa karena penjualnya ini tidak sesuai harapan. Jadi pemerintah juga perlu memastikan peserta yang ikut memang dipilih secara adil, supaya UMKM-nya ini, UMKM yang baru merintis juga punya kesempatan yang sama. Jadi selain itu, jangan lupa soal parkir, terus kemacetan dan kebersihan di sekitar lokasi. Kalau pengunjung merasa tidak nyaman, mereka juga jadi males gitu untuk datang. Jadi menurut saya yang paling penting tuh bukan hanya menggelar expo, tetapi juga bagaimana acaranya ini benar-benar bisa membantu UMKM berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas ruang promosi bagi pelaku UMKM, sekaligus mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat melalui Bandar Lampung Expo 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkenalkan potensi unggulan kota kepada masyarakat luas. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
7: Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan agenda promosi daerah yang akan melibatkan pelaku usaha, instansi pemerintah, organisasi hingga komunitas masyarakat. Kegiatan Bandar Lampung Expo 2026 tidak hanya menjadi sarana pameran produk unggulan daerah, tetapi juga wadah memperkenalkan inovasi pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Pelaku UMKM mendapat kesempatan untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada calon konsumen maupun mitra usaha yang lebih luas. Selain menghadirkan produk unggulan dan industri kreatif, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai layanan publik yang disediakan oleh sejumlah instansi selama kegiatan berlangsung. Kehadiran layanan administrasi, konsultasi, hingga perizinan diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan dalam satu lokasi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan kegiatan Bandar Lampung Expo 2026 dirancang sebagai wadah promosi potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan peluang investasi.
1: Ya, kalau persiapan Bandar Lampung Expo 2026 ini udah sekitar 70% lah ya. Mm-hmm. Ya kan, jadi pelaksanaan Bandar Lampung Expo ini kan kita laksanakan tanggal 17 sampai tanggal 24. Mm-hmm. Ya. Di Geraha Mandala. Kemudian tema dari Bandar HUT Bandar Lampung tersebut adalah Bandar Lampung bersinar ya, ya. Artinya berbudaya, edukatif, responsif, sehat, beriman, nyaman, aman, dan religius. Ya. Mm-hmm. Kemudian di Bandar Lampung Expo tersebut juga yang stand-standnya itu ada dari OPD itu sekitar 20 peserta, Kemudian ada instansi vertikal itu 9 peserta, kemudian BUMN dan organisasi itu ada sekitar 8 peserta.
7: Erwin menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung yang lebih maju dan bersaing. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kegiatan Bandar Lampung Expo 2026 mampu memperkuat promosi produk lokal, membuat peluang kerjasama baru, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu unit rumah di Kabupaten Lampung Selatan habis terbakar. Dalam peristiwa ini, penghuni rumah yang merupakan pasutri lansia ditemukan tewas berpelukan. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Wai Panji, Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabid Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Pikriansah, mengatakan kedua korban ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kebakaran rumah warga, kemudian mendatangi lokasi untuk proses pemadaman. Ditambahkannya dalam peristiwa kebakaran ini, penghuni rumah yang merupakan pasangan suami istri yakni Bapak Mujiran 80 tahun dan Ibu Apong 74 tahun meninggal dunia terbakar. Jenazah kedua korban ditemukan di dalam ruangan kamar dengan posisi berpelukan. Untuk penyebab kebakaran diduga sementara karena obat nyamuk yang terbakar.
2: Sekira jam 12.20 kami terima laporan telah terjadi kebakaran di Desa Bali Nuraga, Dusun Sumbersari, Desa Bali Nuraga, Kecamatan Wai Panji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan penghuni dari rumah tersebut meninggal dunia atas nama Bapak Wajran, umur 86 tahun, dan Ibu Apong Mulyati, umur 79 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian.
1: Usai peristiwa tersebut terjadi, jenazah kedua korban dibawa petugas ke rumah anaknya untuk proses pemakaman. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wai Kanan memperkuat program sekolah Adi Wiyata untuk melatih siswa memilah sampah hingga membuat kompos. Langkah ini dibarengi dengan pengembangan kampanye digital Bank Sampah guna menumbuhkan kepedulian lingkungan pada generasi muda. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wai Kanan terus memperkuat pembinaan generasi muda melalui program sekolah Adi Wiyata. Program tersebut bertujuan membentuk budaya peduli lingkungan sejak usia sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wai Kanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan, sekolah Adi Wiyata difokuskan pada pembentukan sekolah wawasan lingkungan. Siswa dibekali keterampilan memilah sampah, mengelola sampah, dan membuat kompos. Selain itu, warga sekolah didorong mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Salah satunya dengan membiasakan penggunaan tumbler dalam aktivitas sehari-hari.
4: Nanti kita akan upayakan untuk sekolah Adi Wiyata. Jadi sekolah Adi Wiyata itu nanti akan fokus memang sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan. Nanti kita ajarkan di sana untuk mengelola sampah, memilah, kemudian pembuatan kompos di sekolah, serta melibatkan aksi-aksi pelajar dalam bersih-bersih, kemudian kampanye kita pasti mengurangi sampah plastik. Kalau bisa, sekolah-sekolah tersebut membawa tumbler untuk wadah minumnya sehingga sampah-sampah plastik kedepannya dapat dikurangi.
3: Lebih lanjutnya, program tersebut mulai diterapkan di berbagai sekolah, termasuk SMA Negeri 2 Buai Bahuga. Sekolah membiasakan siswa memilih sampah sejak dari ruang sekolah. Kepala SMA Negeri 2 Buai Bahuga, Apriani, mengatakan setiap kelas telah dilengkapi tempat sampah. Sekolah juga memiliki tempat pembuangan akhir yang memisahkan sampah organik dan anorganik.
5: Kami menyediakan kotak sampah di setiap kelas. Kemudian ada tempat pembuangan akhir, yang mana tempat pembuangan akhir itu terdiri dari dua tempat besar untuk sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik itu kami memang masih secara manual ya, dijadikan untuk pupuk kompos yang nantinya digunakan untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah. Kemudian untuk sampah plastik itu kami mengumpulkannya dan kemudian mengantarkannya ya, atau meminta bantuan kepada orang-orang yang terlibat di dalam pemanfaatan sampah plastik.
3: Menurutnya, sampah plastik tidak dibuang begitu saja. Sekolah mengumpulkan sampah tersebut untuk disalurkan kepada pihak yang mengelola dan memanfaatkan limbah plastik. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sekolah, program sekolah Adi Wiyata diharapkan mampu membentuk kebiasaan hidup ramah lingkungan. Langkah itu juga menjadi upaya mengurangi timbulan sampah sejak lingkungan pendidikan. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptakan Kamtipmas kondusif, Polsek Rebang Tangkas, Polres Wai Kanan menggelar patroli di aktivitas keramaian pasar warga. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
6: Kami dari Polsek Rembang Tangkas untuk mengantisipasi tindak kejahatan C3, curat, curas, curanmor, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan.
7: Dalam upaya menjaga Kamtibmas, Polsek Rembang Tangkas melaksanakan kegiatan patroli rutin atau patroli biologis dan pemantauan di area pasar malam yang berlokasi di Kampung Lebak Peniangan, Kecamatan Rembang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Rembang Tangkas Ibtu Bobby kepada RRI menyampaikan bahwa patroli ini difokuskan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak kejahatan curat, curas, dan curanmor, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya yang berpotensi terjadi di pusat keramaian. Selain berpatroli, Kapolsek juga menerangkan bahwa petugas juga melakukan dialog dengan warga dan pedagang untuk memastikan situasi di sekitar pasar malam tetap terkendali.
6: Kami dari Polsek Rembang Tangkas untuk mengantisipasi tindak kejahatan C3, curat, curas, curanmor, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya yang berpotensi terjadi di pusat keramaian, kami melakukan langkah-langkah preventif berupa pengamanan lalu lintas dan patroli dialogis. Di sini kami melakukan dialog dengan warga dan pedagang untuk memastikan situasi di tempat pasar malam tetap aman terkendali. Kegiatan patroli merupakan bagian dari upaya Polri untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah hukum Polsek Rembang Tangkas. Tujuannya di sini, dengan kehadiran personil Polri di lapangan, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas.
7: Lebih lanjut, Kapolsek mengatakan kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas. Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di lokasi pasar malam dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukannya adanya gangguan keamanan yang menonjol sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang di wilayah hukum Polsek Rembang Tangkas. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata siap memanjakan para pecinta sepak bola di wilayahnya. Pemkab akan menggelar acara nonton bareng pertandingan semifinal dan final Piala Dunia yang akan dipusatkan di Gedung Serbaguna atau GSG Kabupaten Waikanan pada tanggal 15 Juli dan 20 Juli 2026 mendatang. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
10: Nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 ini karena memang ada himbauan juga dari Kementerian Dalam Negeri.
11: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Park siap memanjakan para pecinta sepak bola di wilayahnya. Pemkab akan menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal dan final Piala Dunia 2026 yang akan dipusatkan di Gedung Serbaguna atau GSG Kabupaten Waikanan pada tanggal 15 Juni dan 20 Juli 2026. Mendatang. Kepala Dispora Park Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno menyampaikan bahwa persiapan acara nobar tersebut saat ini telah matang. Pihaknya kini tinggal menunggu surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sekdakap Waikanan. Taufik menjelaskan bahwa acara nobar ini tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, melainkan juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab akan menyediakan ruang khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal di lokasi acara.
10: Nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 ini karena memang ada himbauan juga dari Kementerian Dalam Negeri supaya kita melaksanakan kegiatan di semua kabupaten kota lah. Dan untuk Kabupaten Waikanan, kita rencanakan untuk nobarnya pada pertandingan semifinal tanggal 15-16 dan final nanti di tanggal 20. Untuk jamnya ini kita dini hari semua jam 2 pagi semuanya. Dan saat ini kita lagi menunggu surat dari Pak Sekda terkait dengan himbauan nobar ini, jadi yang kita undang lah yaitu supaya ikut hadir ini pimpinan instansi vertikal, kemudian juga OPD yang memang mereka hobi lah, artinya penggiat, adanya penggiat olahraga, pencinta olahraga, terutama pencinta olahraga sepak bola.
11: Dukungan penuh untuk menyemarakkan acara ini juga datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Waikanan. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnomo Purnama menegaskan kesiapan instansinya dalam menyukseskan gelaran akbar tersebut. Indra menyebutkan KONI secara khusus mendapatkan tugas untuk menyosialisasikan acara kepada masyarakat luas, terutama para penggemar olahraga kulit bundar di Waikanan. Indra mengatakan KONI siap mendukung penuh pelaksanaan nobar Piala Dunia. Pihaknya diberikan tugas untuk menyebarkan informasi dan ajakan kepada para pecinta sepak bola. Saat ini pihaknya sudah mulai melakukan woro-woro atau sosialisasi melalui berbagai kanal seperti grup WhatsApp, penyebaran pamflet, hingga kampanye di media sosial.
12: Kami dari KONI, ya kami siap mendukung semua program-program pemerintah daerah Kabupaten Waikanan khususnya untuk mensukseskan nobar Piala Dunia. Itu ada di semifinal ini 15-16, kemudian nanti tanggal 20 pas final Piala Dunianya difokuskan di GSG. Kami hanya mensupport untuk memberikan informasi kepada khalayak, baik melalui pesan WA grup, kemudian melalui pamflet dari media sosial. Itu yang kami lakukan kalau dari KONI-nya, itu persiapannya.
11: Melalui sinergi antara instansi dan pelibatan UMKM lokal, gelaran nobar Piala Dunia 2026 di Kabupaten Waikanan ini diharapkan dapat berlangsung meriah, mempererat kebersamaan warga sekaligus membawa dampak positif bagi geliat perekonomian daerah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kejuaraan renang Piala Kemenpora 2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan meraih prestasi, tetapi juga berperan sebagai sarana pendataan atlet nasional melalui sistem database milik PB Aquatic Indonesia. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
13: Seluruh catatan waktu atlet yang bertanding akan otomatis masuk ke dalam sistem spektra milik PB Aquatic Indonesia. Sistem tersebut menjadi basis data nasional yang menyimpan rekam jejak performa atlet dari berbagai kejuaraan resmi. Ketua pelaksana kejuaraan renang Yuda Al-Hajid kepada RRI kemarin mengatakan, melalui sistem tersebut, setiap atlet yang mengikuti kejuaraan akan memiliki catatan waktu yang terdokumentasi secara nasional. Data itu nantinya menjadi acuan saat atlet mengikuti kejuaraan berikutnya, sehingga perkembangan prestasi dapat dipantau secara berkelanjutan.
14: Jadi di Aquatic Lampung, di Aquatic Pusat, ini ada namanya sistem spektra. Di mana spektra ini adalah secara otomatis kita database itu waktunya akan masuk di suatu server atau database yang di nasional. Di mana ketika anak ini akan turun ke depan nanti, mereka sudah mempunyai catatan waktu yang sudah sebelumnya diikuti oleh dari aplikasi itu.
15: Itu. Artinya data atlet ya, bukan seperti sirkuit-sirkuit cabang lain.
14: Oh, bukan. Kita nggak memakai mode sirkuit, tapi event ini catatan waktunya itu akan masuk di PB Aquatic.
13: Ya. Ia menjelaskan sistem tersebut bukan merupakan kompetisi berbasis seri atau sirkuit, melainkan pendataan hasil resmi dari setiap perlombaan yang telah disahkan oleh PB Aquatic Indonesia. Selain mendukung pembinaan atlet, keberadaan database nasional dinilai memudahkan proses pemantauan perkembangan prestasi perenang dari berbagai daerah sebagai lahan evaluasi bagi seluruh pengurus dan pelatih. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. We'll be right back.

0: Pendengar Komentar Pagi ini menyoroti makna Hari Pajak Nasional untuk kemakmuran masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
1: Selamat pagi, pendengar. Hari Pajak Nasional yang diperingati setiap tanggal 14 Juli merupakan momentum penting untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa pajak bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi warga negara, melainkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan Hari Pajak Nasional menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dari hasil pajak, pemerintah membangun jalan, jembatan, sekolah,

yang memiliki kemampuan ekonomi turut berkontribusi mendukung penyediaan layanan publik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun wilayah. Hari Pajak Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan profesional akan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa setiap kontribusi yang diberikan benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan semakin sadar kepatuhan membayar pajak merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, Hari Pajak Nasional menjadi pengingat kesejahteraan masyarakat dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Pajak menjadi instrumen pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Pada akhirnya, makna Hari Pajak Nasional tahun 2026 ini adalah memperkuat kesadaran membayar pajak, bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Dengan kepatuhan pajak yang tinggi, tata kelola yang baik, serta penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, Indonesia akan semakin mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Usai menemani Anda di Lampung pagi ini. Apa kabar untuk Anda semua? Yes, di hari ini semoga sehat ya. Hari Selasa ini 14 Juli 2026. Udah pertengahan Juli loh. Kamu ngiranya ini masih awal Juli ya? Enggak, ini udah pertengahan ya. Sadar. Ya sudah mendengar, Ardi menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Informasi yang kami hadirkan salah satunya adalah tentang ikan gembung ya. Menjadi salah satu sumber protein hewani yang kaya akan asam lemak omega 3. Kandungan nutrisi tersebut bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Melansir laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsumsi ikan secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan protein berkualitas tinggi, vitamin, mineral, serta asam lemak omega 3 yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan resiko penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menyebut ikan gembung merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Selain mudah diperoleh, ikan ini memiliki kandungan protein, vitamin D, vitamin B12, selenium, serta asam lemak omega 3 yakni EPA dan DHA.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.